0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari ini udah tanggal 1 Juli ya teman Pro 2 ya. Banyak sekali peringatan-peringatan yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Tidak terkecuali dengan hari ini, peringatan Hari Bhayangkara yang ke-80 ya. Dirgahayu Bhayangkara ke-80, semoga terus berjaya dan kuat menjaga keamanan masyarakat. Informasi lengkapnya tentunya hanya di T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 nih, Hari Bayangkara tuh diperingati setiap tanggal 1 Juli ya. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperingati HUT ke-80 Bayangkara tahun 2026 ini yang merupakan Hari Kepolisian Nasional. Peringatan ini merujuk pada momentum terbitnya penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946. Dan melalui aturan ini, kepolisian yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri ditetapkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, aturan tersebut juga menjadi tonggak penyatuan kepolisian yang sebelumnya tersebar di berbagai daerah menjadi satu kesatuan nasional.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Kamu masih bersama Produha.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau bicara cikal bakal Bhayangkara ya pada masa kerajaan, istilah Bhayangkara tuh telah dikenal sejak masa kerajaan Majapahit. Saat itu Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara. Nah, pasukan ini tuh bertugas menjaga keselamatan raja serta melindungi kerajaan. Istilah ini juga kemudian digunakan Polri sebagai simbol pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Radio Bayangkara masih teman terbaik kamu. Jadi kita masih bicara soal sejarah Hari Bayangkara gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi memang pada masa kolonial Belanda tuh pembentukan pasukan keamanan bermula dari keberadaan pasukan-pasukan jaga ya. Pasukan tersebutlah direkrut dari kalangan pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Singkat cerita, pada masa Hindia Belanda terdapat beberapa bentuk kepolisian. Ada Veld Politie atau polisi lapangan, ada Stand Politie atau polisi kota. Jadi macem-macem tuh ya. Ya meskipun demikian, warga pribumi tidak diberi kesempatan menduduki jabatan tinggi dalam kepolisian nasional.

Ayo kita lihat tadi teman Pro 2 ya, terkait dengan sejarah Hari Bhayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli ya. Dan melalui aturan penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946 bahwa kepolisian negara ditetapkan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Momentum itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara setiap tanggal 1 Juli. Selamat Hari Bhayangkara.

0: tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari ini hari Rabu, spesial tentunya di jam 9 pagi ini ada tanggap bencana ya. Kita akan bahas dengan kondisi cuaca yang lagi panas-panasnya ini, gimana sih caranya teman Pro 2. Makanya stay tune terus di Radio Banjarmasin.

Produer dari Banjar Mangsin, teman terbaik kamu. Nah, teman produer nih, buat kamu yang penasaran ya, gimana cara menghadapi panas ekstrim ya? Untuk menjaga kondisi kesehatan juga nih, benar-benar berpengaruh sekali ya teman produer ya. Jangan pernah remehkan cuaca yang tengah panas-panasnya ini teman produer ya. Dan untuk mencegahnya teman produer ya, di tanggap bencana kali ini kita akan kasih beberapa tips cara mencegah dampak cuaca panas ya, dengan langkah-langkah yang sederhana. Sesederhana apa kira-kira? Makanya dengerin terus di Produer Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Bro RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Cuaca yang cerah dengan sinar matahari yang benar-benar lucu-lucunya ya teman Bro 2 ya. Bisa jadi waktu yang menyenangkan untuk santai bareng keluarga di pantai atau melakukan berbagai kegiatan aktivitas di luar rumah. Tapi kalau suhu yang terus meningkat hingga terlalu panas bagi tubuh, ini akan menyebabkan beberapa dampak yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas kita saat berada di luar ruangan. Untuk itu, ada beberapa tindakan yang dapat meminimalisir dampak cuaca panas bagi tubuh. Karena ini penting banget ya untuk diketahui dan bisa tubuh masih bisa beraktivitas dengan maksimal di bawah terik matahari tanpa ada kendala. Jadi ada beberapa nih teman Pro 2 tips sehat saat cuaca panas yang perlu untuk diketahui dan dilakukan. Di antaranya adalah setelah ini.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai

Broadware Ready Banjar Masin, teman terbaik kamu. Jadi gimana nih biar tetap sehat di kala cuaca panas, teman Broadware? Yang pertama, cukupi dulu kebutuhan air tubuh dan juga tidak menunggu rasa haus muncul. Hindari kontak matahari secara langsung dengan menggunakan topi ataupun payung ya. Dan gunakan juga tabir surya atau sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tidak tertutup oleh baju untuk memberikan perlindungan ekstra kepada kulit.

Produseri Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi tips sehat saat cuaca panas. Apabila ingin melakukan aktivitas fisik atau olahraga, lakukan di dalam ruangan untuk meminimalisir potensi heat stroke ataupun dehidrasi ya. Dan jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dengan kaca terbuka maupun tertutup. Panas terik seperti yang terjadi saat ini itu sangat perlu untuk kita waspadai ya, karena tubuh akan rentan mengalami masalah kesehatan seperti dehidrasi, heat stroke, dan juga gangguan kesehatan lainnya. Kurangi juga aktivitas di luar ruangan dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit akibat cuaca panas, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita? Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

Oke, teman Proy 2, itulah tadi deretan tips sehat saat cuaca panas di tangkap bencana kita kali ini ya. Saya jaga kesehatan kamu juga, teman Proy 2, dengan kondisi cuaca yang seperti sekarang ini ya. Jangan nyepelein cuaca panas apalagi ya. Sudah saatnya Linda harus pamit teman Pro 2 karena setelah ini bakal ada Febri yang nemenin kamu di suara pada siang harinya. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah setelah Indonesia Raya, saatnya Info Pro 2 bersama Febri siang hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial menyalurkan santunan kematian Kementerian Sosial tahun 2026 kepada dua orang ahli waris korban jiwa terdampak musibah kebakaran di Kota Banjarmasin. Penyerahan bantuan dilakukan di Aula Dinas Sosial pada Selasa 30 Juni 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. DKP 3 Tapalong mendistribusikan bantuan benih ikan lele sebanyak 100 ribu ekor kepada 6 kelompok pembudidaya ikan. Mereka tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tapalong pada 25 Juni 2026 dan bantuan ini merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar atau BPBAT Mandiangin dengan DKP 3 Tapalong. Dengan target produksi mencapai 20 ton, program ini diharapkan mendorong perekonomian masyarakat sekaligus mendukung pengentasan stunting di Tapalong.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Untuk informasi terakhir, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka mengapresiasi pencanangan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini digelar di lahan jagung Tanah Laut pada Senin 29 Juni 2026 dan menurut Supian Haka, pencanangan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus mewujudkan ketahanan pangan di Banua. Ia menilai, Tanah Laut memiliki potensi besar dalam meningkatkan produksi jagung di Kalimantan Selatan. Demikian, Info Pro 2 dan informasi tadi selengkap yang bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ada sedikit sedikit sneak peek ya dari lagu yang keputar. Anyway, teman Prodo, thank you banget buat kalian yang bergabung pagi hari ini karena kita sudah di sesi request di Prodo Hitlist, teman-teman. Setelah tadi ada info Prodo barengan aku Febri untuk suara siang untuk anak remaja. 2 jam ke depan teman-teman bakal ada Pro 2 Hitlist yang nemenin kalian dengan request lagu-lagu requestan yang kece-kece abis dari teman-teman. Di jam 10 ini kita bakal ketemuan sama lagu-lagu dari WA dulu ya teman-teman. Di WhatsApp sudah ada beberapa yang request. Salah satunya tadi Nuna dengan Rollerblade. Ada sedikit sneak peek, gak apa-apa, biar teman-teman tahu kalau lagu pertama ini sangat-sangat Rollerblade. Dan dua lagu lainnya teman-teman, selain Rollerblade ada Nuna yang di request darinya Sophie tadi di WhatsApp teman-teman. Bakal ada Vanessa Zero nih, Parulian Takkan Terulang yang di request Amalia, dan juga Angie Carvalho Remuk yang di request Zulia di pagi menjelang siang ini. Dan kita masih nungguin buat teman-teman karena kita requestnya sampai jam 12. Untuk ini kita ke lagu-lagu yang di WhatsApp dulu. So check this out, 3 lagu dulu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Next, kita ke requestan berikutnya setelah tadi ada Remuk Tekan Terulang dan juga Rollerblade. Untuk menemani siang hari ini bakal ada requestannya Selina, teman-teman, dengan Mahalini, Kisah Sempurna. Dan tadi ada Ayas juga yang request Kim barengan Nabila Takia, yakni Bayangan Cinta Yang Lalu, dan teman-teman berminar, teman-teman, yakni Sabrina Leonor dengan Haha. Ada 2 atau 3 lagu lagi yang baru aja masuk. Dan buat teman-teman yang pengen request, aku masih tungguin di WhatsApp di 0811-5111-420, karena kita diutamakan lewat WhatsApp dulu ya yang ini ya. Jadi buat kalian semua boleh kalau mau request sekarang ke WhatsApp dulu, teman-teman. Yang jelas nantinya kita bakal live juga di RRI Pro 2 Banjarmasin di live TikTok. So buat teman-teman yang nungguin live-nya, sabar, kita belum live. Nanti mungkin deket-deket jam 11. Jadi 3 lagu dulu.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

Bicara di Pro 2 menyermasi teman terbaik. Kamu tolong Pro 2. Kita lanjut ke requestan-requestan berikutnya. Baru tadi untung aku belum muterin lagu ini karena aku lagi suka banget sama lagunya dan kayak lagi on repeat aja di jalan tadi. Tulus teman-teman dengan Teh Hijau, lagu baru dari Tulus yang harus banget kalian dengerin. Dan ini tadi di request darinya Adrina kalau gak salah namanya ya. Semoga aku bener. Yang mana lanjutannya bakal ada Rhyme Laude teman-teman, Dunia Yang Nanti. Ini tadi di request dari WhatsApp teman-teman, darinya Gin yang request Rhyme Laude, Dunia Yang Nanti. Dan dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya. Dan kita masih nungguin teman-teman, kita bakal live nanti dekat-dekat jam 11 ya, untuk 11 Wita teman-teman, jam 11 Wita di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin, yakni TikTok kita. So check this out, ini ada Teh Hijau dulu buat kalian yang pengen minum Teh Hijau, silahkan. Dan Dunia Yang Nanti.

0: Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aja kamu lama nggak kelihatan, di grup juga jarang komen.
2: Apa-apa dang, cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada Novita yang request di WhatsApp, teman-teman, di teman terbaik Pro 2, yakni ada Waltz Akhir Zaman dengan Roni Parulian. Dan juga tadi di akhir banget, pas banget di penutup untuk jam 11 ini, kita ketemuan sama Tata Janeta, teman-teman, korbanmu yang di request dari Lara ya, untuk sesi pertama ini. Pro 2 Hitlist di segmen 1 ini bakal selesai dan kita bakal live di Pro 2 Banjarmasin, lebih tepatnya RRI underscore Pro 2 Banjarmasin ya, untuk di TikTok. Jadi di follow, dicek-cek aja, karena jam 11 ini kita bakal live di sana. So buat teman-teman yang pengen request di situ sih, Bu, udah boleh disiapin. So langsung aja dua lagu ini dulu, Waltz Akhir Zaman dan juga Korbanmu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Aman kak katanya. Oh suara kita aman ya di TikTok, di live teman-teman di Pro 2 mencermati. Karena tadi udah ada lagu pembuka dengan La Child Duca. Ada beberapa lagu berikutnya teman-teman. Yang pertama ini requestan dari WhatsApp. Kebetulan ada Cegil. Jadi teman-teman yang mau request Cegil udah aman ya. Ada Tami teman-teman yang request Cegil. Dan nextnya selain Cegil, Jaga Terasa. Pas banget nih. Dua warga RT03 ini udah aman ya. Jaga Terasa yang di request Nina, Rocky. Dan juga nanti bakal ada dua lagu lainnya. Buat teman-teman yang pengen request, ini lagi kita utamain yang live ya. RRI_Pro2 Banjarmasin. So langsung aja kita cek di shot dulu untuk Cegil dan Jaga Terasa.

RRI Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Setelah tadi Cegil dan Jaga Rasa udah kita puterin dua-duanya, bakal ada penyangkalan teman-teman yang direquest darinya Iqbal, darinya For Revenge, dan juga Sal Priadi serta Mulia yang direquest darinya Mai, yang katanya lagi beberes ya kalau gak tanya. Juga udah kita siapin dan langsung aja kita puterin dua-duanya. Udah ada beberapa teman-teman juga yang request, so buat teman-teman yang lain langsung aja.

FM. Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh.

Seri Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Serta mulia buat ternyata ibunya Mai ya di hari ini yang berulang tahun. Dan tentunya buat teman-teman juga yang juga di 1 Juli berulang tahun. Selain emang Hari Bayangkara teman-teman, buat Polri itu sudah memang setiap 1 Juli. Dan buat teman-teman yang juga berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Serta mulia banget dari Sal Priadi dan juga 2001 kali untuk lanjutan Adrian Halif yang di request darinya Alfa ya. Nah, nextnya selain Adrian Halif ada Best Part Daniel Caesar yang di request darinya Pia teman-teman. Oke deh, kita ketemuan sama lagu-lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya, karena sudah ada beberapa yang udah masuk requestan di siang hari untuk live TikTok RRI_Pro2 Banjarmasin.

Era di Prodo mencermasin teman Prodo. Teman-teman, kita lanjut lagi ke request yang berikutnya. Tadi ada Sumpah Mati Rio Laskar, teman-teman, yang di request dari deng dari Denya Hero, dan juga ada One Less Lonely Girl ya, yang di request dari Jelly. Langsung aja kita puterin dua-duanya. So check this out.

0: shouted.
1: Era di Prodo menyermasi teman Prodo di requestan berikutnya. Ini datang dari Pejantan Tangguh. Woi, siang-siang kayak gini Pejantan Tangguh sih asik banget. Salon 7 teman-teman di request darinya Andilau di TikTok juga, dan Treasure darinya Sria Selalu, yakni dengan Thank You Asahi X Haruto. Wah, ini dua lagu ini bakal menemani kalian untuk requestan berikutnya.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dua lagu terakhir yang mungkin sempat kita puterin, dan sayangnya untuk ESA 510 kita puterin via radio aja ya, atau dengerin lewat RRI Digital buat Fajar, karena orangnya lagi gak ada nih. Kita bakal ketemu sama Edorama, Crawling Back to You, yang di request dari Nyayan dan juga Tiara Andini, Kupu-Kupu. So, check this out, dua lagu terakhir, dan thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di Pro 2 Hitlist. Habis ini jangan kemana-mana, karena masih barengan Pro 2 Banjarmasin di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: What I Wish I Had Known merupakan buku non-fiksi yang menceritakan mengenai pengalaman penulis ketika menempuh studi Psychology and Media and Communications di Melbourne University, beserta dengan perjalanan karirnya dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate. Banyak pengalaman pahit yang dibagikan oleh Marcella selama ia berkuliah di Melbourne, seperti culture shock, kesulitan membaur dengan mahasiswa lokal, dan anggapan yang kurang menyenangkan mengenai orang Asia. Di semester kedua saat masa perkuliahannya, melalui ajakan seorang teman, Marcella kemudian mengambil pekerjaan internship di Melt Magazine, sebuah situs berita yang ditujukan untuk pelajar-pelajar internasional. Buku ini bakal cocok untuk dibaca bagi kamu yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau yang sedang berkuliah. Pengalaman Marcella saat memilih jurusan yang cukup berbeda dibandingkan dengan kedua kakak perempuannya yang memilih studi kedokteran dan biomedicine, serta kehidupan perkuliahannya di Melbourne University, bisa menjadi gambaran bagi kamu yang masih kebingungan dalam memilih jurusan kuliah yang kamu inginkan. Pengalaman dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate yang dialami oleh Marcella pun bisa kamu jadikan sebagai referensi dan pembelajaran untuk menyiapkan diri ketika kamu lulus nantinya. Tidak hanya itu saja, ada juga cerita-cerita mengharukan dan menghangatkan terkait keluarga, teman, serta kekasihnya yang memiliki perbedaan usia 11 tahun bernama Jock yang dibagikan oleh penulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya. Lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai tuh rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih? Itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan Fardu Zuhur, wilayah Banjarmasin dan sekitar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Abai Kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo. Ini harus agak-agak dikencengin ya, biar teman-teman yang lagi pada ngantuk nggak ngantuk lagi dan semangat tentunya. Jangan lupa makan ya teman-teman, ini udah jam 1. Jangan sampai kalian harus terbantai di awal Juli gara-gara gak makan doang. Aduh, kasihan banget sih. Anyway, jam 1 ini teman-teman Pro 2 kita bakal ketemu sama yang namanya info-info dari dunia olahraga. Atau kita udah berpindah segmen ke Pro 2 Sport. Jadi buat teman-teman yang tentunya lagi makan, lagi santai, lagi mungkin di luar, kita bakal ketemuan sama info-info olahraga untuk menemani teman-teman tentunya bersantai di suara hari. Barengan aku Febri, teman-teman. Kita ketemu sama Hindia dulu.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Santai siang.

Kan no bad days deh buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Sport untuk segmen kali ini. Jam 1 teman-teman. Dan informasi pertama datang dari basket. LeBron James. Ini ternyata dari 8 musim yang berjalan, LeBron James sendiri akan meninggalkan Lakers. Apa? Ini sebuah kabar yang mengejutkan ya teman-teman, karena LeBron sendiri udah sering kita kenal dengan warna ungu dan emasnya ini teman-teman. Jadi LeBron James sendiri akan meninggalkan Los Angeles Lakers di musim depan. Ia akan berterima kasih kepada klubnya karena mengizinkannya mengenakan warna ungu dan emas teman-teman. Klub Los Angeles Lakers ini juga mendoakan yang terbaik bagi salah satu atlet terhebat dalam sejarah ini. Dan James di umur 41 tahun telah melampaui rekor Robert Parrish ya untuk sebagian besar pertandingan musim reguler pada Maret lalu, dan mendapatkan seleksi All-Star ke-22 berturut-turut pada Februari juga teman-teman. Nah nanti James sendiri akan kembali ke Cleveland dan membawa Cavaliers meraih kejuaraan pertama pada 2016 ini pada tahun-tahun lalu ya. Dan ya memang LeBron James jadi salah satu pemain paling berharga final NBA untuk 4 kali, dan kepindahannya ke Miami pada 2010 menyebabkan banyak orang yang membakar replikanya. Replika jerseynya itu di Cleveland. Jadi mungkin sedikit cerita ya dari LeBron James sendiri. Jadi kita akan lihat lagi ya untuk kedepannya gimana dari LeBron James. Yang jelas kita tidak akan melihat LeBron James di Lakers lagi teman-teman Pro 2.

0: Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Gimana kalau pemilih kita main kemana kek?
2: Boleh, ayo mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Informasi berikutnya datang dari laga Prancis kemarin, teman-teman. Di mana Mbappe mengukir rekor baru usai tumbangkan Swedia 3-0 ya di Piala Dunia 2026. Dan dari Mbappe sendiri meraih rekor baru yang belum pernah dirasakan pemain bintang Argentina, yakni Lionel Messi, teman-teman. Nah, usai mencetak 2 gol saat menumbangkan Swedia 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia, ini tambahan 2 gol ini tidak hanya membawa Les Blues menuju 16 besar, tapi juga mengantarkan Mbappe menorehkan sederet rekor bersejarah, di mana Mbappe tampil tajam sepanjang turnamen dan kini telah mengoleksi 6 gol di Piala Dunia 2026. Ini menjadi catatan di mana penyerang Real Madrid ini sejajar dengan Lionel Messi di puncak daftar top skor sementara. Dan enggak cuma itu, 2 gol ke gawang Swedia ini juga membuat koleksi gol Mbappe di putaran final Piala Dunia mencapai 18 gol. Dan kini hanya terpaut 1 gol untuk menyamai rekor terbanyak sepanjang sejarah yang masih dipegang dari Messi. Nah, dari Mbappe juga mencetak sejarah baru yang belum pernah ditorehkan pemain lain, di mana Mbappe menjadi pemain pertama yang mampu mencetak 2 gol atau lebih dalam 7 pertandingan berbeda di ajang Piala Dunia. Jadi masih win rate-nya masih tinggi banget ya kalau kita bilang mah. Dan produktivitas dari Mbappe juga turut mendukung catatan Real Madrid nih di Piala Dunia 2026, karena hingga babak 32 besar para pemain Los Blancos ini telah mengoleksi 13 gol sepanjang turnamen. Dan tentunya ini menjadi performa yang impresif, dan tentunya Mbappe kini menjadi salah satu kandidat nih untuk meraih sepatu emas atau Ballon d'Or Piala Dunia 2026. Dan di saat yang sama, yang mana ia juga berpeluang memecahkan jumlah rekor apabila mampu membawa Prancis nih melaju lebih jauh ke fase knockout atau gugur.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
3: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
2: Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
4: Aku di DO, Dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
3: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
5: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
6: Santai siang,

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kalau tadi ada terkait Mbappe, nah nextnya ini ada 3 atlet muda teman-teman yang dari Indonesia mengamankan tiket World Athletics U20 Championship di Oregon teman-teman. Dan kepastian ini dapat setelah ketiganya sukses menembus entry standard kualifikasi dunia pada ajang Indonesia Open Athletics Championship. Ketiga atlet ini juga sukses menembus kejuaraan nasional dari U16, U18 dan U20 2026 yang berlangsung di Stadion Atletik Rawamangun Jakarta. Dan beberapa namanya adalah Syafa Eswarangga dari Jawa Tengah, terus ada Hoshi Fatihah Azahra dari Jawa Timur, dan Anugrah Setiawan Pujo dari Jawa Timur juga. Dan lolosnya ketiga atlet ini menjadi salah satu capaian yang membanggakan dari penyelenggaraan Indonesia Open dan Kejurnas tahun ini, karena mereka akan menjadi wakil merah putih pada kejuaraan dunia di Eugene, Oregon, Amerika Serikat pada 5 sampai 9 Agustus 2026 mendatang. Dan menyikapi pencapaian ini, PB PASI ini berkomitmen ya untuk terus memberikan dukungan penuh melalui program persiapan dan pemusatan latihan intensif serta keikutsertaan talenta-talenta muda di panggung dunia yang mana diharapkan menjadi katalisator motivasi bagi para atlet di daerah.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW.

0: Makanya cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
0: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
0: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Santai siang.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi terakhir datang dari IBL, yang mana dari 5 musim, teman-teman, buat yang kalian gak ngikutin atau mungkin baru-baru aja ngikutin, ada 5 juara juga. Kemarin yakni dari Hornbills yang memenangkan IBL, dan tentunya dari 2016 sudah ada 7 juara, dan timnya adalah dari CLS Knight, Pelita Jaya, Satria Muda, Stapak, Prawira, Dewa United, dan juga Bogor Hornbills, teman-teman. Pelita Jaya ini jadi tim yang punya 2 gelar pada era tersebut, sementara Satria Muda itu masih menjadi klub tersukses dengan 3 gelar juara. Nah, musim 2022 ini jadi titik penting karena dari

persaingan IBL itu terjadi perubahan dari Satria Muda yang mencetak gelar beruntun setelah mengalahkan Pelita Jaya. Dan keberhasilan ini juga menjadi gelar terakhir yang dipertahankan oleh satu tim. Setelah itu musim dari IBL ini selalu berganti dari juaranya. 2023 ada Prawira, kemudian dari 2024 ini datang dari Pelita Jaya, 2025 Dewa United teman-teman, lalu 2026 adalah Bogor Hornbills. Nah, dari hal ini menunjukkan ya bahwa persaingan itu semakin ketat dan setiap tim itu punya kesempatan yang sama. Gokil. Anyway teman-teman Pro 2, kita bakal ketemuan lagi di segmen berikutnya jam 2 ini setelah Pro 2 Sport. Jadi thank you buat teman-teman yang udah gabung dan salam olahraga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu sama Pro 2. Di jam 2 ini kita ketemuan sama Pro 2 Entertain. Yap, kita udah berpindah segmen dari sebelumnya yakni Pro 2 Olahraga. Pro 2 Sport teman-teman di jam 1 tadi. Nah di jam 2 nya sebagai segmen terakhir juga untuk paruh waktu terakhir. Nah di suara barengan aku Febri kita ketemuan dengan informasi-informasi terbaru dari dunia hiburan, dari musik, film, dan sebagainya. Yang jelas bukan gosip, jadi aman teman-teman. Kita gak lagi gibah, gak ngegibahin artis atau tiba-tiba ngegibahin sutradara film. Tidak teman-teman, kita akan lihat informasi-informasi terbaru dari rilisan lagu, rilisan film, trailer-trailer baru, atau mungkin hal-hal yang menarik terkait event-event hiburan di Indonesia maupun internasional. So jangan kemana-mana karena masih barengan aku Febri untuk jam 2 ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
7: Santai siang.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, informasi pertama ini datang dari deng kok berganti sih. Jav Market teman-teman, yang mana untuk 2026 ini akan kembali digelar 28 sampai 30 November dan tentunya siap memperkuat ekosistem perfilman. Jav teman-teman itu Jogja Netpack Asian Film Festival. Ini kembali menghadirkan Jav Market sebagai pasar film terbesar di Indonesia di 28 sampai 30 November di Jogja Expo Center. Jadi buat teman-teman yang pengen ke sana silakan 28 sampai 30 teman-teman. Nah, kehadiran pasar film ini tentunya ditujukan untuk memperkuat ekosistem perfilman di Indonesia, di mana mempertemukan pelaku industri perfilman dari dalam maupun luar negeri, dari distributor, investor, sutradara, produser, sampai pemilik-pemilik intellectual property atau IP hingga berbagai industri dan dari wadah-wadahnya tentunya. Mau yang independen juga pasti ada. Mau dari pokoknya dari yang industrial sampai yang independen harusnya semuanya gabung campur aduk. Anggaplah Komifuro ya. Nah, Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengatakan pemerintah terus mendukung penyelenggaraan Jav Market ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat dari industri perfilman nasional. Dan menurutnya Indonesia juga memperkuat kapasitas produksi, distribusi dan pembiayaan agar semakin banyak karya sineas tanah air yang mampu menembus pasar internasional. Kalau ngomong-ngomong sineas, di sini sendiri ada forumnya teman-teman dari FSB tuh, Forum Sineas Banua dengan teman-temannya. Kalau kalian tertarik boleh gabung aja. Mereka tuh di Alemo sana ya, Warmindo Alemo situ tuh. Kalau kalian mau gabung, aku nggak tahu apakah ada info-info kumpul-kumpul lagi, tapi yang jelas masih aktif. Nah, optimisnya terhadap penyelenggaraan JAF ini tentunya digorong juga oleh pertumbuhan industri film nasional yang tentunya terus menunjukkan tren positif karena berdasarkan laporan dari Industry Trend and Performance in H1 2026 sebanyak 13 film Indonesia ini berhasil menembus lebih dari 1 juta penonton tahun ini. Wow.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Santai Siang
3: Prodia FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Prodia FM.

Era di Pro 2 menjadi teman terbaik kamu Tom Pro 2. Tampil di laga pembukaan Piala Dunia Dai Dai. Ini melonjak di Billboard, teman-teman. Yep, ini Shakira dan Burna Boy pada pembukaan Piala Dunia 2026 ternyata berdampak besar. Yakni lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai ini langsung mengalami lonjakan popularitas. Dan keduanya tentunya membawakan lagu ini di hadapan lebih dari 80 ribu penonton. Bukan 80 aja. Upacara pembukaan ini berlangsung bahkan di Estadio Azteca, Meksiko pada 11 Juni lalu. Dan dari hal tersebut, Dai Dai sendiri menunjukkan peningkatan performa di tangga lagu, yang mana melesat di posisi pertama Billboard Global. Yap, di data yang ada, ini mencatat 31,5 juta streaming dalam sepekan. Dan angka ini dihitung dari akhir bulan kemarin, 19 sampai 25 Juni 2026. Karena selain jumlah pemutarannya meningkat, penjualan digitalnya juga tetap tinggi. Lagu ini mencatat 4.000 penjualan di luar Amerika Serikat. Dan tentunya dari FIFA menyebutkan ini memperkenalkan Dai Dai sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026. Walaupun kita tahu juga ada beberapa dari influencer atau Aisha Speed, teman-teman, juga bikin lagu ya. Cuman itu unofficial. Jadi yang officialnya emang dari Burna Boy dan Shakira. Tapi bukan Shakira Jasmine ya. Dan kesuksesan Dai Dai ini juga memperlihatkan nih hubungan kuat antara musik dan juga olahraga. Kita pastinya tidak akan menghilangkan esensi musik itu sendiri. Karena dari dulu ya kita mengenal Waka Waka, kemudian lagu-lagu lain. Bahkan Europe juga ada lagu-lagunya. Dan itu tuh selalu erat. Kayak kita tuh selalu menunggu ada lagu apa nih buat perhelatan besar akbar dari sepak bola termasuk Piala Dunia. Kalau kalian lupa sama lagunya, aku ingetin.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

Era di Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu Tom Pro 2. Next, selain emang ada dari Dai-Dai, ini kita lanjut ke informasi berikutnya. Drakor Signal, teman-teman. Jadi konfirmasi lanjut season 2. Ini bukan Signalnya Twice ya. The Second Signal, teman-teman. Ini dikabarkan tayang pada 8 November. Pada November dengan 8 episode hingga 22 Desember. Dan tapi jadwal resmi ini belum dikonfirmasi sebenarnya oleh TVN. Nah, laporan menyebutkan adegan Cho Jin Wong ini tetap akan ditayangkan tanpa penyuntingan ulang meski hal ini belum dipastikan dari pihak produksi. Penayangan juga sempat ditunda tanpa batas waktu setelah Cho Jin Wong pensiun dari industri hiburan sehingga kepastian rilis ini masih ditunggu banget dari penggemar. Walaupun udah ada kayak ini bakal tayang perdana pada 30 November, cuman belum ada secara detail, belum ada yang memang divalidasi dari teman-teman produksinya sendiri. Kita tunggulah ya, berita ini lebih oke, apalagi buat kalian yang mungkin nungguin dari The Second Signal. The Great Protector.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah fabbing? Fabbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fabbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
3: Santai siang.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Usai vakum, teman-teman, ini dari Tulus 4 tahun, gak berasa beliau ini menghilang setelah lagu-lagu terakhirnya di 17 dan teman-temannya. Teh Hijau, teman-teman, ini menyapa kita di 30 Juni 2026 kemarin. Jadi karya baru Tulus, dan ini mengisahkan juga kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup dengan lirik puitis khas Tulus. Dan tentunya Teh Hijau, nah, lama setelah rilis banyak banget yang memperbincangkan, dan ini juga masuk sebagai live after breakup ya teman-teman. Kita belum bisa membuka hati untuk apapun ataupun siapapun, tuh kata Tulus. Mirip-mirip lagu Edorama lah ya. LAB banget pokoknya, of nostalgia. Enggak ya teman-teman, ini pokoknya dari Tulus, Teh Hijau. Ini sudah bisa kalian dengarkan juga. Dan dalam keterangan resminya dari Tulus sendiri menjelaskan bahwa Teh Hijau ini mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup, dan mengajak kita semua menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah. Oke teman-teman Pro 2, abis ini jangan kemana-mana. Setelah informasi terakhir tadi bakal ada Edo yang nemenin kalian di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari. So tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Bye-bye.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Santai siang.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Haus banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

di Brother FM, teman-teman baik kamu tahun peradua. Dan bareng Edo di bukan santai siang lagi teman-teman, di Wush ya, untuk edisi waktu ngobrol sore hari ini. Dengan beberapa program, salah satunya adalah update info lokal terbaru di jam 3 kali ini ya teman-teman peradua, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Dan juga buat teman-teman yang lagi tuning, selamat menikmati siang menjelang sorenya. Ini lumayan panas sih di Banjarmasin dan sekitarnya teman-teman. Mungkin di beberapa daerah, tadi aku cek di rumah juga mat lampu ya teman-teman. Jadi silahkan kalau misalkan kamu masih di kantor, coba disapa-sapa kembali yang masih di rumah, orang-orang rumah, apakah masih mati lampu teman-teman perlu atau sudah menyala kembali. Sambil beraktivitas, menemani kamu dengan updatean terbaru untuk info-info lokal selain satu ini di Produ FM.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Radio FM, teman terbaik kamu, tahun berapa? Masih bareng Edo dengan info lokal. Kita kabarin dulu untuk cuaca di hari ini ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Syamsuddin Noor yang menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, Rabu 1 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya berawan ya. Dan juga perkiraan cuaca di kota dan kabupaten untuk hari ini secara umum berawan hingga hujan lokal di hampir wilayah Kalimantan Selatan. Namun terdapat potensi hujan ringan di Kota Baru, Balangan, dan Tabalong. Walaupun mungkin sekarang teman-teman ngelihatnya lumayan panas, tapi kadang tanda-tandanya gitu ya teman-teman, panas-panas terus juga tiba-tiba hujan. Dan informasi juga untuk selengkapnya bisa kamu akses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Wih, tas keren nih.
0: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
0: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

di Prodi FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih bareng Dodi. Update info lokal edisi kali ini tahun Pro 2 ya. Dan juga masih menyapa kamu tahun Pro 2. Apalagi buat update untuk jalur SPBU kali ini, mungkin buat teman-teman yang berada di kilometer yang sekitaran, juga untuk konsumsi bensin di sekitaran kilometer teman-teman, mungkin perlu updatean ini karena udah biasa ngisi di hambatan di kilometer 5, sekarang ternyata jalur pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite di kilometer 5 Banjarmasin ini tampak kosong dari antrian kendaraan ya, yang mana kondisi sepi ini terjadi setelah sebuah spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina Patraniaga terpasang tuh di area tersebut. Sementara itu jalur pengisian untuk jenis BBM lainnya terpantau masih beroperasi dengan normal seperti hari biasa. Mengenai penutupan jalur khusus ini, salah seorang petugas SPBU Ahmad menjelaskan bahwa penghentian operasional sudah berlangsung sejak Sabtu yang lalu ya. Dan ditambahkan bahwa proses pelayanan di jalur Pertalite ini sebenarnya berjalan lancar tanpa kendala sebelum adanya penutupan jalur ini. Dampak dari penutupan ini juga dinilai tidak terlalu signifikan terhadap operasional SPBU karena jalur pengisian BBM jenis lainnya juga tetap dibuka. Walaupun demikian, hilangnya jalur pengisian Pertalite untuk roda 2 dan roda 4 ini di kilometer 5 ya sempat memicu kebingungan bagi konsumen karena situasi ini membuat sejumlah pengendara yang terlanjur masuk terpaksa harus memutar balik kendaraan mereka. Maka dari itu mungkin teman-teman Prodo yang tahu informasi ini ya kabarin ke teman-teman lainnya.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Prada FM, teman terbaik kamu tentang Prada 2 masih barang ada di sore ceria untuk Wush ya teman Prada 2. Masih update beberapa info lokal terbaru nih, salah satunya kita punya update info pengangguran Banjarmasin yang ternyata tembus 6,89%. Dan ada info dari Disko Pumker nih teman-teman. Dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja menggelar public hearing atau forum konsultasi publik standar pelayanan di Aula Banjarmasin Creative Hub pada Selasa kemarin ya. Dan kegiatan ini dalam rangka menyelaksanakan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2025 tentang standar pelayanan publik. Dan ternyata forum konsultasi publik ini juga jadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan, saran, dan harapan dari para pemangku kepentingan dalam rangka menyempurnakan standar pelayanan publik di lingkungan Disko Pumker. Dan juga kabarnya tahun Prada 2, melalui forum ini pemerintah berharap pelayanan yang diberikan semakin transparan, partisipatif, efektif, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mewakili Wali Kota Banjarmasin, Asisten 2 Sekda Kota Banjarmasin Taufik Rifani menyampaikan apresiasinya di atas terselenggaranya forum konsultasi publik ini. Dan kegiatan ini juga sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Disko Pumker Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi juga menjelaskan nih bahwa penyelenggaraan forum ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus sarana untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik melalui partisipasi masyarakat dan menghadirkan berbagai unsur masyarakat juga ya ketika itu untuk menyampaikan persoalan maupun harapan terhadap pelayanan yang memang diberikan oleh pemerintah. Di kesempatan itu juga diungkapkan bahwa Kota Banjarmasin saat ini masih menghadapi tantangan tingginya angka pencari kerja dibandingkan daerah lain di Kalimantan Selatan.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak yang kamu kerjain sekarang?

di Brand FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Judika, aku milikmu, hits by Dewa. Menutup jumpa kita untuk info lokal edisi kali ini. Dan jangan kemana-mana, keep tuning, karena setelah ini kita bakal kedatangan narasumber dari teman-teman mahasiswa. Wah, teman Pradua di Sore Ceria, di Wush edisi sore hari ini. Keep tuning.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info Prada 2 edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id. Untuk KBRN Banjarmasin, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin terus menguatkan langkah dalam mewujudkan kota layak anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak yang diikuti Forum Anak Daerah Kota Banjarmasin dari tingkat kota hingga kecamatan di Aula Banjarmasin Kreatif Hub pada Rabu 1 Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Prada 2 dikutip dari area.co.id yaitu KBRN Banjarbaru. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di lapangan markas Sat Brimob Polda Kalsel di Banjarbaru pada Rabu 1 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dan turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama unsur Perkopimda hingga tokoh masyarakat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Prada 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Guna mewujudkan lingkungan yang lebih hijau dan sehat bagi masyarakat terus diperkuat. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 Subregional Kalimantan menanam 2.500 bibit pohon di kawasan TPA Basiri, Kota Banjarmasin pada Selasa 30 Juni yang lalu. Demikian untuk info Prada 2 edisi kali ini.
2: Prada 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Root.

0: Di Prada FM, teman baik kamu tahun Prada 2. Dan masih bareng ada di Suara Ceria untuk edisi kali ini. Akhirnya kita terlihat di layar kaca, teman-teman ya. Untuk YouTube RI Prada Banjarmasin nih, teman-teman, apalagi yang mungkin ingin menyaksikan teman-teman ILPEM ya, dari HIMAPEM tahun Prada 2 di sore hari ini. Kita kedatangan teman-teman dari mahasiswa ilmu pemerintahan ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Bandung, gak ada Banjarmasin ya teman-teman. Anyway, kita bakal ngobrolin seputar acara yang bakal dibawakan sama mereka. Beberapa udah terlaksana ya. Ini sebagai intermezzo dulu teman-teman. Dan sekarang masih dalam progres penyelesaian dan masih berjalan juga untuk beberapa acara lainnya. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu sama Akib, Zaini, dan Esti. Halo, selamat sore teman-teman.
1: Selamat sore, Kak.
0: Oke, sudah pasti aku tidak mungkin nanya sarapan. Ini sudah sore ya teman-teman. Tapi sudah makan siang ya semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, kita kenalan dulu deh satu-satu, bebas dari mana. Nama, terus jabatan di HIMAPEM, sama jabatan di Government Hub ini. Boleh, silakan.
2: Baik, izin. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zaini, akrab dipanggil Zaini. Hari ini aku diamanahi sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemerintahan pada masa juang tahun 2026.
0: Oke. Oke, Zaini mungkin mikrofonnya bisa dideketin lagi.
2: Oke.
0: Oke, lanjut sebelahnya.
3: Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Esti Yuliana, biasa dipanggil Esti, dari Program Studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2024, dan pada tahun ini itu di percaya untuk menjadi anggota dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa.
0: Oke, ada anggota, ada ketuanya dong.
3: Iya.
0: Nah, coba boleh silahkan diperkenalkan.
1: Oke, sebelumnya izin, perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Al-Akib dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2024. Dan alhamdulillah tahun ini diamanahi oleh Ketua Umum jadi Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa.
0: Oke, kalian tuh semester berapa sih teman-teman?
2: Kalau saat ini semester 4 dan bulan depannya nanti kami semester 5, Kak.
0: Semuanya? SP ya, juga, Akib juga?
1: Sama,
0: semester 4. 4.
2: Ya, betul.
0: Berarti itu tahun kedua kalian kuliah ya?
2: Betul.
0: Teman-teman.
2: Betul.
0: Tapi kalau di ILPEM sendiri udah tahun keberapa?
2: Kalau di ILPEM kami dari tahun 2024, 5, 6, sekitar 3 tahun, Kak, kurang lebih.
0: Eh?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun. Masa masuk dari SMA ya di ILPEM kan 2 tahun ya, teman-teman ya. Oke, berarti awal masuk kuliah itu udah masuk ILPEM. Udah masuk HIMAPEM, teman-teman ya.
2: Iya, betul.
0: Benar kah?
2: Jadi kalau kami masuk di HIMAPEM itu pada waktu semester 2, Kak.
0: Ya.
2: Semester
0: 2. Iya, benar. Sama kok, aku dulu HIMAKOM juga semester 2 ya, teman-teman ya.
1: Oh.
0: Jadi memang memang kebanyakan hima-hima tuh semester 2 ya, ke atas, betul. Tapi enggak ada yang semester 1 ya. Kecuali kamu anak khusus ya, teman-teman. Anyway, ngobrolnya seputar Government Collaborative Hub. Tapi sebelum itu, teman Produa, karena kita masih kenalan dulu nih. Ini kan berarti otomatis anak-anak PSDM nih yang datang ke sini kan?
2: Iya.
0: Boleh
2: ya
0: dong dikenalin, bebas siapapun mungkin koornya untuk program-program PSDM itu apa aja sih? Mungkin dari yang perlu kita tahu sampai yang paling gede gitu dalam satu tahun. Karena anyway, ini program unggulan kan tadi ya, yang bakal kalian bawain. Boleh, silakan.
1: Oke, sebelumnya izin saya Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa.
0: Siap, diizinkan.
1: Jadi untuk program kerja yang ada di PSDM sendiri itu pastinya meliputi tentang pengembangan yang ada pada mahasiswanya sendiri. Untuk yang program yang paling besar tahun ini itu yaitu program kerja unggulan yang dibawakan oleh Ketua Umum, yaitu yang disampaikan tadi, Government Collaborative Hub. Untuk Government Collaborative Hub sendiri itu tuh ada beberapa rangkaian program kerja, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada government visit, itu mempelajari bagaimana tata kelola pemerintahan, baik suprastruktur ataupun infrastrukturnya.
0: Oke, sementara government creative hub-nya, government collaborative hub-nya kita hold dulu ya.
1: Oke.
0: Anggap itu adalah salah satu program unggulan.
1: Oh.
0: Boleh tahu program-program lainnya?
1: Untuk program kerja lainnya itu ada yang pertama Capacity Development Center, itu suatu program yang dimana mewadahi mahasiswa sebelum atau baru pertama kali mau terjun di dunia kayak pengembangan atau belajar baru pertama kali mau ikut perlombaan.
0: Okay.
1: Nah di sana tuh terkait ada yang pertama namanya mentoring, terus sebelum mentoring juga pastinya yang pertama kayak membutuhkan kayak informasi dulu. Nah di sana juga sebagai sarana informasi buat mahasiswa ilmu pemerintahan terkait bidang minat bakat.
0: Okay.
1: Terus yang kedua juga ada government sport.
0: Government sport ya.
1: Yes, government sport sendiri itu program kerja penyaluran minat bakat di bidang olahraga. Jadi tempatnya mahasiswa ilmu pemerintahan saling kumpul juga dan saling menyalurkan bakatnya di bidang olahraga.
0: Okay.
1: Terus juga yang terakhir itu ada sambut mahasiswa baru. Hmm. Nah, itu akan diadakan di bulan Agustus juga. Itu tempat di mana divisi PSDM atau Himapem mencari minat bakat baru dari mahasiswa baru ilmu pemerintahan.
0: Namanya sampai sekarang masih PKKMB enggak?
1: Beda lagi, Kak.
0: Beda lagi. Apa ya. Namanya sekarang?
1: Untuk yang Samba PKKMB itu bukan Samba, itu beda lagi.
0: Iya, maksudnya untuk penerimaan mahasiswa baru tuh di fakultas atau di universitas namanya masih PKKMB.
1: Oh, masih
0: kan ya? Oke. Berarti ada perubahannya. Tapi untuk apa tadi namanya Samba?
1: Samba, sambut
0: mahasiswa. Itu tuh layaknya kayak teman-teman Hima berkolaborasi dengan prodi juga kan, betul, untuk menyambut mahasiswa, memperkenalkan program-program kalian dan juga keanggotaan kan, teman-teman.
1: Ya, betul.
0: Nah, kita cukup dulu kenalannya, mungkin bakal lanjut lagi setelah ini tahun pro 2. Ini kabarin juga nanti ke teman-teman ya, siapa tuh yang pengen ngelihat muka-mukanya Akib, Zaini dan Esti nih di layar kacanya Pro 2 RI Banjarmasin, karena selain mendengarkan di radio 95,2 FM kamu juga bisa menyaksikan teman-teman kita sekarang juga live stream di YouTube-nya RI Pro 2 Banjarmasin. Kita bakal lanjut setelah yang satu ini, ngobrolin seputar Government Collaborative Hub 2026.

0: Pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Di Prada FM, teman terbaik sama teman Prada masih berengedo di Wush. Waktu ngobrol sore hari, teman Prada di sore ceria ya. Masih ngobrolnya seputar Government Collaborative Hub yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan di ULM Banjarmasin ya, teman-teman dari Fakultas FISIP. Dan juga untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa ke WhatsApp kita 0811 5111 1420, atau juga bisa coba join gabung di live YouTube kita RI Prodo Banjarmasin. Oke, sebelum kita ke Government Creative Hub yang mana mungkin dijelaskan sama ST mungkin ya selengkapnya, aku mau tanya ke Zaini dulu sebagai ketua umum nih. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu juga perihal perkuliahan dari ilmu pemerintahan sendiri. Apa aja sih yang dibahas gitu atau dipelajari dari teman-teman di ilmu pemerintahan yang mungkin bisa dipahami oleh teman-teman yang lagi dengerin sore hari ini?
5: Jadi kalau di ilmu pemerintahan itu sendiri, kalau kita belajar itu pastinya karena namanya ilmu pemerintahan, gak salah atau gak jauh itu dari bidang pemerintahannya.
4: Tata kelola gitu
5: pemerintahan,
4: ya.
5: Terus dari pemerintahan desa, daerah, provinsi, bahkan nasional gitu. Jadi kita melihat bagaimana sebuah kebijakan itu berjalan, kita melihat secara langsung belajar di ilmu pemerintahan itu sendiri gitu, Kak. Selain itu juga ada belajar tentang filsafat, juga bahkan kami ada belajar tentang pemberdayaan penyandang disabilitas. Karena ilmu pemerintahan itu ilmu yang luas ya Kak, cakupannya gitu Kak. Untuk mempelajari bagaimana sebuah peradaban itu berjalan gitu.
4: Oke, dalam prakteknya lebih banyak individu apa tim?
5: Kalau sebenarnya kalau kami masih semester 1 dan 2 itu kan beda kurikulumnya dengan sekarang Kak. Kalau kurikulum semester sekarang itu lebih banyak ke kelompok gitu.
4: Kelompok
5: Kak.
4: Ya, Oke. Mungkin pas kamu awal-awal masuk tuh masih individualis. Betul. Gitu ya. Oke, teman-teman. Tapi yang pasti secara garis besar ilmu pemerintahan seperti itu ya.
5: Betul.
4: Apakah mereka bertiga di depan ini bakal jadi pejabat, kita nggak tahu ya. Tapi jadi sesimpel menerjemahkan ilmu pemerintahan gitu teman-teman. Yang pasti adalah yang dipelajari bagaimana tata kelola negara dan hal-hal lainnya gitu teman-teman ya, seputar pemerintahan. Nah, salah satunya mungkin berhubungan erat juga nih sama acara yang dibawain sama teman-teman nih, salah satunya adalah Government Collaborative Hub yang katanya ini adalah program unggulan tahun ini. Unggulan yang paling unggul nggak nih kira-kira?
5: Iya, betul Kak.
4: Unggul banget. Esti udah senyum-senyum nih, boleh silakan dijelasin mungkin ke teman-teman apa aja sih yang ada di Government Collaborative Hub ini.
6: Oke, izin jelasin terkait Government Collaborative Hub. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke cerita awal dari Jaini menjabat sebagai ketua umum, di mana memang ini adalah sebuah janji politik Jaini yang mau mengangkat program unggulannya itu Government Collaborative Hub. Yang di mana melihat dari keadaan mahasiswa sekarang, lebih tepatnya mahasiswa ilmu pemerintahan, banyak banget kebingungan ketika mau mengembangkan diri tuh harus mulai dari mana, atau ketika lulus apa yang harus kita lakukan, terus juga ketika sebagai jadi mahasiswa selain ikut organisasi apa ya yang harus dicari kayak gitu. Dari kegelisahan-kegelisahan di beberapa angkatan, dari kegelisahan di beberapa orang, akhirnya mungkin dari Jenny sendiri terpikir untuk membuat sebuah program kerja yang dimana itu berdampak dari mahasiswa itu sendiri sejak mereka kuliah atau bahkan nanti ketika mereka lulus kayak gitu. Makanya Government Collaborative Hub itu banyak sekali tahapannya, dari basic ke tengah sampai akhirnya di akhirnya pun ada pelatihan CV, karena CV itu penting untuk mahasiswa ini ketika lulus mereka kan cari kerjaan tuh perlu CV. Jadi untuk Collaborative Hub itu ada banyak sekali program kerja di bawahnya, ada 4 yang sudah berlangsung dan sudah selesai itu government visit. Jadi karena kita mahasiswa ilmu pemerintahan yang katanya di masa yang akan datang akan menjadi seorang yang duduk di kursi pemerintahan, jadi kita harus tahu gimana kerjanya orang pemerintahan. Jadi government visit kemarin itu kami berkunjung ke beberapa instansi, ada ke TVRI, ada ke Bawaslu, ada ke DPRD provinsi, terus ke tiga instansi itu ya kemarin. Betul. Nah di tiga instansi itu dengan harapan ketika mahasiswa datang mereka dapat motivasi untuk oh nanti ketika aku lulus aku bisa jadi kayak gini ya. Selain motivasi juga akhirnya mereka tahu bagaimana sistem pemerintahan itu bekerja secara real. Karena kan selama ini kalau di kelas kita cuma belajar tentang teori-teori aja ya. Betul. Nah, di sini bisa lihat langsung gimana oh orang bekerja ternyata seperti ini. Yang paling menarik kemarin itu sebenarnya di TPRI karena kami berkunjung ke semua divisinya dan berkunjung ke semua studionya dan dikasih tahu arah kerjanya. Dan di instansi lain pun juga begitu. Tapi lebih banyak teori sih kalau di instansi lain. Tapi akhirnya kami juga menyimak, melihat langsung gimana orang-orang itu bekerja kayak gitu.
4: Oke, berarti sejenis ada juga istilahnya tuh media visit juga gitu ya.
6: Iya, benar.
4: Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa poin lainnya untuk sesi kedua nih, hampir mepet. Terakhir mungkin aku bakal tanya ke Akib. Boleh. Ya, karena kebetulan ada fansnya juga sepertinya nih @Bathaya Prasetyo itu katanya Mr. Akib ada love-nya ya.
5: Okay.
4: Siapa ini? Balthayan Prasetyo Alpha. Nah, tapi kalau ngobrolin tadi seputar government visit namanya ya. Gimana? Karena udah terselenggara, gimana kemarin antusiasme teman-teman?
7: Alhamdulillah untuk government visit sendiri itu antusiasme dari mahasiswa ilmu pemerintahannya juga melebihi target yang kami tentukan. Nah,
4: targetnya berapa sih?
7: Untuk awalnya target sendiri itu yang pertama 50.
4: Ya, ternyata terus, 250.
7: Ternyata untuk yang pendaftaran itu sampai 115 ya?
5: 150 lebih.
7: 150 lebih.
4: Yang
7: yang berhadir juga pada hari H itu sampai 113 orang.
4: Oke.
7: Ada pelunjakan peminat dari mahasiswa ILPM.
4: Tapi masih sesuai estimasi ya mungkin ya?
7: Alhamdulillah masih sesuai.
4: Tidak overload lah maksudnya teman-teman. Berarti antusiasmenya tinggi ya. Harapannya sih yang belum terselenggara juga antusiasme teman-teman tinggi ya. Dari ini kan khusus untuk mahasiswa ilmu pemerintahan kan teman-teman.
7: Betul,
4: ya?
7: Betul.
4: Oke, itu dia. Nanti kita bakal lanjut lagi teman-teman Prodo 2 yang pengen komen-komen, meramaikan juga boleh di YouTube kita RI Prodo Banjarmasin dan juga WhatsApp kita untuk tanya-tanya 08 11 5 111 420.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Kamu masih bersama Pro2.
0: Di Pro2 FM, teman terbaik sama teman Pro2 masih bareng udah dan teman-teman dari pasukan Himapem ya teman-teman, yang bawain Government Collaborative Hub 2026. Tapi tadi kan dari cerita nih, aku mungkin balik nanya sedikit ke Zaini ya, karena Esti tadi cerita ini tuh adalah program yang dibawa sama Zaini gitu. Nah, berarti ini adalah tahun pertamanya dari Government Collaborative Hub.
2: Betul Kak, tahun pertama.
0: Apakah akan menjadi tahun-tahun berikutnya?
2: Tergantung kembali nanti.
0: Oke. Berarti ini belum ada apa ya, percontohan dari tahun-tahun sebelumnya gitu teman-teman. Evaluasi pun juga, karena ini yang pertama kan.
2: Oke, sebenarnya dalam isi kegiatannya tuh ada yang hampir sama juga Kak.
0: Tapi, program-program yang lalu ya?
2: Iya, coba kami inovasikan menjadi Government Collaborative Hub tahun ini.
0: Oke. Mungkin sedikit nih statement, karena kamu yang menginisiasi dari acara ini. Kenapa? Ada motivasi lain kah? Tadi Esti juga bilang untuk apa ya, memecahkan kebingungan teman-teman yang pengen belajar hal baru gitu kan ya, dari bidang pemerintahan. Kalau dari Zaini sendiri nih sebagai inisiatornya.
2: Saya sangat percaya bahwasanya setiap zaman itu memiliki peluang dan juga tantangan berbeda masing-masing. Mm-hmm. Maka hari ini kita harus menyesuaikan daripada kebutuhan atau merelevansikan dengan apa kebutuhan mahasiswa hari ini. Okay. Maka sebuah program kerja unggulan tersebutlah yang kami coba formulakan menjadi suatu hal yang baru kami coba. Semoga hal tersebut yang nantinya bisa memberikan manfaat dan dampak kepada mahasiswa, baik itu ketika mereka masih menjadi mahasiswa maupun tadi sampaikan oleh Esti, setelah mereka selesai menjadi mahasiswa, biar mereka itu udah punya pembekalan seperti itu Kak,
0: udah punya modal lah ya, teman-teman. Apalagi kata Akib tadi, antusiasmenya lumayan tinggi ya. Betul. Untuk teman-teman. Lebih dari dua kali lipat ya?
3: Betul,
0: lebih dari dikit. Oke. Tadi juga Esti bilang ini adalah janji politiknya Zaini gitu. Jadi ini membawa nama Zaini ya dalam programnya ya teman-teman. Jadi sukses enggaknya hati-hati Zaini nih. diampu oleh teman-teman dari Himapen di tahun ini. Tapi pasti kolaborasi kerjasama ya. Dari namanya aja udah kolaboratif hub gitu teman-teman. Mungkin Esti bisa lanjut untuk program lainnya.
4: Oke, bisa.
0: Tadi sampai yang program government visit ya, oke.
4: Oke, untuk program selanjutnya yaitu government capacity development. Yang dimana ini tuh sebenarnya ada dua rangkaian, tapi rangkaian pertamanya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ini tuh menjawab dari kegelisahan-kegelisahan demisioner di tahun sebelumnya. Yang dimana kami tuh setiap tahunnya memang mengadakan pelatihan. Fokus pelatihannya itu ada soft skill dan hard skill. Tetapi kadang tuh ada yang, kenapa sih Buhan Ikam ini kadang pernah terpikir untuk bikin sebuah program yang dimana itu berdampak untuk mahasiswa Tuha juga kayak itu aja. Sampai akhirnya terpikirlah, saat ini kan kita tuh lagi susahnya cari kerja ya. Abis itu juga kami tuh mikir program kerja apa yang kira-kira bakalan sejalan nih sama keadaan saat ini. Terus akhirnya terpikirlah pelatihan hard skillnya, yaitu pembuatan CV ATS. Yang dimana sekarang itu memang perusahaan-perusahaan besar pun untuk merekrut calon pekerjanya itu melalui CV ATS itu tadi kan. Nah, jadi lalulah kami memilih untuk membuat pelatihan CV ATS dulu di awal semester genap kemarin.
0: Bulan apa exactly?
4: Bulan Mei ya kemarin. Bulan Mei. Nah, habis itu karena program ini ada dua, soft skill sama hard skill. Hard skillnya kami pilih CV ATS tadi, lalu di beberapa bulan yang akan datang ketika maba itu udah masuk di Universitas Lambung Mangkurat, Jadi kami mengadakan sebuah acara pelatihan juga, tapi di soft skillnya. Jadi nanti kami bakalan ngadain pelatihan public speaking dan membangun personal branding. Karena ketika kita masuk ke dunia perkuliahan, kita masuk ke dunia yang baru. Dan di situ kan kita juga perlu nih personal, membangun personal branding tuh. Kadang kita ketika lulus SMA tuh bingung mau memulai dari mana. Dan lalulah kami munculkan pelatihan ini. Dan selain itu juga public speaking itu sangat penting untuk mereka. Itu tuh salah satu kebutuhan dasar dimanapun pasti kepake, mau itu mereka di pekerjaan atau bahkan di kehidupan sehari-hari. Public speaking itu memang penting, sehingga pelatihan itulah yang akhirnya kami pikirkan kami adakan aja nanti kayak gitu.
3: Oke, masalah personal branding kayaknya dari kalian bertiga yang paling kuat personal brandingnya tuh Mas Akib gitu ya. Karena yang komen nih really times bro Akib, Mas Akib Bungas Banar.
2: Terima kasih.
3: Orang paten. Antara emang brandingannya kuat atau terlalu tawadu ya teman-teman.
2: Masya Allah.
3: Anyway. Tadi juga ngobrolin seputar tadi sebenarnya kalau dipikir-pikir benar sih. Esti kan cerita ada pelatihan CV terus juga public speaking, karena pada akhirnya sehebat apapun kita bikin CV, ketika wawancaranya enggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis, itu kayaknya sangat kurang mendukung ya dari melengkapi untuk satu skill ke skill yang lain gitu. Oke, ini berarti udah poin keberapa dari government collaborative yang kedua.
2: Kedua.
3: Oke, yang ini udah jalan tadi ya?
4: Satu udah jalan.
3: Yang satu udah jalan, yang kedua berarti tinggal public speaking ya?
2: Iya, benar.
3: Kapan kira-kira teman-teman?
5: Itu bulan September, tanggal September. 12 September.
3: Tanggal 12 September. Tapi pendaftarannya udah dibuka?
5: Belum. Waktu maba udah masuk.
3: Bentar. Ini kapasitasnya berapa?
5: Untuk kali ini kemungkinan bakal 50 orang.
3: 50, tapi yeah. Yakin nanti 113 lagi?
5: Masih kurang tahu. Soalnya ini eksklusif aja sih buat mahasiswa pemerintahan juga.
3: Berarti karena eksklusif ini kemungkinan ada pembatasan dan enggak ada toleransi ya untuk kelebihan kapasiti ya teman-teman ya. Karena harus teman-teman pelatihannya secara khusus juga kan. Ya maksudnya 50 itu dikhususkan gitu teman-teman. Jadi ketika dibuka, aku yakin nanti bakal banyak yang daftar harusnya. Dan ini terkhusus untuk ilmu pemerintahan aja.
2: Betul, ya, pemerintahan.
3: Oke, ya, teman-teman. Tapi kebanyakan yang visit government visit kemarin itu kebanyakan maba atau banyak yang cutting-cutting juga?
2: Kalau kebanyakan itu angkatan 25 dan juga 24, karena angkatan 23-nya itu lagi KKN dan 22 fokus skripsian, enggak, Kak.
3: Oke. Kalian dua?
2: 24, Kak.
3: 24. Berarti ada yang ikutan, ada yang penitia gitu ya?
2: Betul.
3: Kalau 24-nya. Oke. Maba tuh sekarang 2020?
2: 5 ini.
3: 5? Ya. 2026 belum ya?
2: Belum masuk.
3: Oke, makanya tadi masuk ke... Bakal ada acara penerimaan juga dari PSDM ya? Apa tadi namanya?
2: Samba, Kak.
3: Samba. Joget nih teman-teman ya. Anyway, lanjut lagi. Tadi ada public speaking. Itu adalah masuk ke poin kedua. Iya. Terus berarti kita karena ongoing untuk public speaking-nya, pematerinya udah ada mungkin?
4: Rahasia.
3: Oke.
4: Nanti akan ditayangkan di IG Himpunan Mahasiswa.
3: Oke. Aku bocorin langsung aja Akib teman-teman ya pematerinya.
5: Boleh.
3: Anyway, setelah itu boleh dilanjut lagi Esti untuk program lainnya.
4: Oke. Untuk Government Collaborative Hub itu ada 4 program kerja ya teman-teman. Okay. Jadi tadi itu baru 2 dan program kerja selanjutnya yaitu Government Intellectual Arena.
3: Oke.
4: Okay. Jadi ini tuh juga menjawab keresahan-keresahan sejauh ini karena anak ilmu pemerintahan itu selalu dipandang anak yang mereka cuma anak yang demo, enggak yang ikut serta di beberapa bidang lomba. Kalau misalkan ikut lomba pun paling di orasi atau mungkin di pidato. Sehingga akhirnya kami bersama divisi PSDM, bersama ketua umum dan tim himpunan mahasiswa lainnya akhirnya memikirkan untuk kira-kira apa ya yang harus kita buat kayak gitu untuk melengkapi menjawab keresahan-keresahan ini, sehingga akhirnya kami tuh terpikir untuk membuat Government Intellectual Arena ini dengan beberapa cabang lomba yang kayak seperti infografis, terus juga lomba debat, karena anak pemerintahan juga dekat dengan debat, terus selain itu juga ada orasi, lomba orasi, terus juga ada beberapa lomba yang nanti akan berkaitan juga sama pemerintahan, sama budaya, sama politik. Itu ada lomba KTI juga, penulisan esai yang kayak gitu.
3: Oke, sejenis COCE juga lah teman-teman ya.
4: Iya.
3: Ya. Atau mau dibilang ranking 1 terlalu jadul ya referensinya teman-teman ya. Terlalu lama. Oke, itu yang ketiga.
4: Itu yang ketiga.
3: Oke, terakhir mungkin Esti.
4: Yang terakhir itu puncaknya.
3: Sorry, sebelumnya berarti yang ketiga kan ongoing juga.
4: Iya, ongoing.
3: Oke, yang keempat terakhir.
4: Yang terakhir itu government talk. Jadi di sana itu sebenarnya government talk ini tuh pernah ada sejenis mirip seperti ini di beberapa tahun sebelumnya.
2: 2024.
3: Namanya?
2: Gover Untak juga.
3: Gover Untak juga, oke. Ya.
4: Tapi rangkaian acara yang berbeda. Kalau dulu itu kami ada nama programnya Government Award. Jadi di sana ajang apresiasi untuk mahasiswa pemerintahan yang berprestasi. Terus di untuk Government Talk itu punya agenda sendiri. Nah, tahun ini di Government Talk rencananya itu digabung sebagai puncaknya ulang tahunnya ilmu pemerintahan.
3: Dies Natalis lah ya.
4: Iya, Dies Natalis lah di bulan September nanti. Jadi di Government Talk itu enggak cuma sekedar kita ngadain diskusi terkait masalah pemerintahan, tapi juga nanti kita akan memberikan penghargaan kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang sudah terlibat di acara-acara perlombaan atau acara-acara yang sudah kami langsungkan, yang dimana setiap acara kayak Government Visit dan acara lainnya itu ada penghargaan untuk kayak peserta terbaik dan lain sebagainya gitu, okay, Kak. Okay.
3: Lancar yang kejelasannya ya. Aku curiga bakal jadi ketum ya dia ini. Anyway, teman-teman. ngobrol seputar tadi ngobrol bareng Esti Akib dan juga Zaini juga. Menarik nih sebenarnya ya, apalagi ini adalah acara yang memfasilitasi khusus teman-teman ilmu pemerintahan kan. Jadi sayang banget kalau orang-orang dari ilmu pemerintahannya aja nggak ikut gitu. Ya, jadi ya, sangat disayangkan teman-teman. Tapi tadi antusias beberapa yang dari selenggarakan KUN juga lumayan banyak ya.
5: Iya betul.
3: Sorry, tadi yang kedua ternyata udah, yang CV udah ya?
4: Sudah.
3: Gimana antusiasme yang CV teman-teman?
4: Kalau untuk pendaftarnya ramai sih Kak.
3: Kita cerita aja nggak apa.
4: Ketika hari H, mungkin ya memang setengah dari pendaftar yang datang.
3: Oke, kapasitasnya berapa?
4: 30
3: ya. Tapi CV tuh, waduh, lumayan ini sih, segmented banget ya. Mungkin public speaking bakal banyak, tapi CV ini penting. Betul. Cuman kayaknya teman-teman memang perlu disosialisasikan lagi kepentingan dari CV ini sendiri, karena kalau dari minat memang beberapa yang bikin CV di Banjarmasin pun kayaknya lumayan kurang gitu. Jadi memang harus disosialisasikan lagi kepentingannya. Mungkin sekarang kebanyakan dari teman-teman banyak yang bikin CV kreatif ya.
5: Iya betul.
3: Iya. Padahal CV formal juga perlu gitu teman-teman. Apalagi ketika lulus kepake banget, jadi bisa dicicil dari sekarang. Oke, ongoing public speaking, terus juga tadi bakal ada
2: arena.
3: Iya, arena itu enggak tarung-tarung satu sama lain kan? Itu artinya tarung
2: pikiran
3: leher ke atas ya teman-teman. Dan terakhir ada Government talk gitu. Anggapannya tuh bisa dibilang seminar ya teman-teman ya?
2: Talk show.
3: Oke, narasumbernya pasti dirasain dong masih ya?
2: Iya, kalau narasumber spill dikit lah.
3: Oh boleh.
2: Jadi
3: janganlah banyak aja lah.
2: Jadi sekarang masih dalam proses penggarapan yang mana nantinya kami pengen menghadirkan
3: Panji Pragiwaksono? Oh bukan.
2: Jadi nanti ada dari sesi dari segi pemerintahannya, bagaimana nanti pemerintahan berpandangan, terus juga ada dari aktivis pendidikan karena tema yang pengen kami angkat itu seputar pendidikan regional Kalimantan Selatan kan.
3: Gitu. Terus, kalau boleh ditanya kenapa mengangkat itu?
2: Oke, karena kita melihat isu pendidikan di Kalimantan Selatan sebagai mahasiswa tentunya kita harus mengkritisi hal tersebut juga kak. Karena masih menjadi permasalahan yang kompleks lah terkait pendidikan. Karena sumber peradaban itu kan pendidikan, maka kita harus perlu benar-benar menakar gimana sebuah pendidikan itu berjalan. Makanya kita pengen tahu pandangan-pandangan terkait pendidikan. Nah, terus selanjutnya itu juga ketiga itu dari mana ya? Ketiga itu ada dari pihak dosen juga, dan juga keempat dari
4: mahasiswa.
3: Boleh nggak?
2: Di mana ya? Empat tadi ya.
3: Pokoknya ada dari beberapa pihak lah ya, teman-teman. Oke. Berarti itu yang nanti bakal mewarnai talk show teman-teman. Makanya konsepnya juga talk show karena ada sesuatu yang dibahas dan diangkat di situ ya, teman-teman. Oke. Tapi ini sifatnya umum kah atau ILPM juga?
2: Umum kak.
3: Oke, berarti satu-satunya yang umum itu adalah government talk. Ya, karena memang tahun-tahun sebelumnya juga umum mungkin ya?
2: Iya betul.
3: Apa? Ada yang mau ditambahin Esti mungkin?
4: Kalau GIA itu sebenarnya rencananya mau dibuka untuk seluruh universitas di Kalimantan Selatan. Atau insya Allah juga di beberapa lomba itu mau diadakan tingkat nasional.
3: Sorry, kamu nyebutnya dari apa?
4: GIA, Government Intellectual Arena.
3: Oh itu buat sesama universitas juga di Kalimantan Selatan gitu ya. Oke. Tapi pasti teman-teman masih sibuk mempersiapkan ininya ya.
5: Betul.
3: Sistemnya udah jadi belum? Nah, kalau ditanya dikit nih, masih dirancang?
5: Masih dirancang.
3: Oke, okay, karena masih proses ya teman-teman. Karena kayaknya masih lama juga. Kapan sih?
5: Untuk yang GIA.
3: Yang iya, GIA.
5: Untuk GIA sendiri itu di akhir Agustus, Kak.
3: Oh, ya udah. Masih tahap perencanaan teman-teman ya. Sistemnya di ini dulu. Tapi ini yang pertama kah untuk GIA atau sebelumnya pernah menyelenggarakan?
2: Kalau sebelumnya pernah ada, tapi namanya itu namanya government competition, Kak.
3: Oke, okay, tapi kayaknya ini lebih luas dari itu ya, teman-teman. Betul, ya. Betul. Lebih besar juga. Jadi semoga sukses lah teman-teman ya. Yang pasti panitia bukan kalian bertiga kan. Ini yang komen-komen pasti panitia kan. Hey. Ngaku aja kalian. Tapi menarik karena ini tuh apa ya, kita bukan cuma membicarakan salah satu program dan dijalankan, tapi ini adalah rangkaian acara gitu. Kalau misalkan Dies Natalis, kayak aku pernah di ilmu komunikasi itu ada namanya Comweek, which is satu minggu. Ini mau setahun nih kayaknya nih programnya nih, ya kan ya?
2: Hampir satu periode
3: gitu. Tapi di luar itu pun juga ada program-program kecil lainnya. Makanya program unggulan ini menjadi selipan di program kalian masing-masing ya. Salah satunya mungkin yang paling sibuk adalah teman-teman PSDM ya.
5: Gitu.
3: Gitu, teman-teman periode 2. Mungkin ada lagi yang pengen ditambahin? Ada yang pengen dipromoin mungkin dari beberapa acara tadi untuk tiketing dan lain? Boleh silakan. Mumpung ada yang nonton nih teman-teman yang dengerin.
5: Promo
3: ya. Boleh. Okay. Ada yang udah dibuka?
2: Sebenarnya belum sih, Kak.
3: Belum.
2: Tapi nanti teman-teman, boleh, khususnya mahasiswa pemerintahan, mahasiswa umum, kami mengajak teman-teman nanti untuk berhadir pada Government Talk yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September sekaligus perayaan atau refleksi hari lahir ilmu pemerintahan.
3: Oke, okay. Ditunggu aja infonya.
2: Ditunggu aja informasinya. Pantengin terus, kami juga punya Instagram.
3: Boleh.
2: Itu government.ch gitu.
3: Oke, okay. Itu khusus yang khusus, ini ya?
2: Ya. Dan yeah, juga pantengin di Instagram Hemapem PCPLM.
3: Oke, okay. Ada lagi? Instagrammu mau? Boleh? Yang masih teman-teman coba infonya dikulik di sana ya. Betul. Pasti di follow aja, selalu update.

0: Oke, okay. Paling buat teman-teman yang kampus-kampus lain ketika mendengarkan salah satu program kerja ataupun mengadakan perlombaan atau apapun itu yang meningkatkan kapasitas diri teman-teman, teman-teman bisa ikuti program tersebut. Contohnya yang seperti kami bawakan yaitu Government Intellectual Arena yang akan open pendaftaran itu di pertengahan Juli. Dan teman-teman bisa ikutin program tersebut dan daftarkan diri kalian.
1: Oke, itu pasti tim kan ya?
0: Tim, ada yang tim, ada yang perorangan juga kak.
1: Oke, boleh, silakan lanjut Esti.
2: Oke.
1: Ini ada yang komen juga nih dari Just Jayan, my sister Esti katanya. Ya. Penuh dukungan, nggak tahu siapa.
2: Aduh.
1: Oke, lanjut.
2: Oke, untuk teman-teman semua yang nonton pada hari ini. Tadi kami udah ngasih informasi terkait beberapa rangkaian dari Government Collaborative Hub. Jangan lupa untuk ikut dan terlibat, baik itu sebagai peserta nanti di Government Talk ataupun di Government Intellectual Arena. Sampai ketemu dan jangan lupa daftar sebagai peserta lomba GIA ya.
1: Oke, okay. Terakhir mungkin dari
3: terakhir
1: Abang Ketum.
3: Kayak terakhir dari aku, mengutip daripada salah satu tokoh atau mengambil dari teori Abraham Maslow. Beliau menyebutkan bahwasanya manusia itu memerlukan kebutuhan yang meningkat, tetapi kebutuhan mendasar itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah makanya hari ini kami dari Himpunan Mahasiswa Pemerintahan mencoba membuat sebuah formula kiranya biar menjawab kebutuhan-kebutuhan mendasar oleh mahasiswa itu sendiri. Maka teman-teman jangan sungkan dan jangan ragu ya untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena hal tersebutlah yang akan memberikan dampak juga kepada diri teman-teman. Jadi mungkin itu saja bersama teman-teman Mahasiswa Pemerintahan. Juga terima kasih banyak yang turut serta mensukseskan kegiatan program kerja unggulan ini.
1: Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih ya buat Akib, Esti, dan juga Zaini. Semoga nanti bisa bertemu lagi ya.
3: Amin.
1: Esti udah ada pengalaman kan ya di sini ya, teman-teman ya. Esti untuk nanti ketiga kalinya mungkin ya. Entah acara apapun itu. Tapi yang pasti teman-teman Prado, kita kenalan sama teman-teman Himapem di sore hari ini. Dan juga program Government Collaborative Hub-nya semoga juga lancar karena ongoing. Dan semoga harapannya sih teman-teman antusias dan juga bakal sukses ya sebagai Amin. Sekali lagi ini adalah janji politik, mohon dibantu ya teman-teman ya, ini adalah janji politik dari saya karena Esti dan pasti ini adalah kesuksesannya untuk semua teman-teman dari Himapem gitu teman-teman berdua. Itu dia, cukup ya teman-teman ya, dan jangan kemana-mana kita nih karena setelah ini bakal ada request time, masih bareng ada juga di Song of the Sunset di Wush di Prado FM.
3: Oke.

Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Pro 2 Request, Request Time.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih bareng ada di Request Time Song of the Sunset untuk edisi sore hari ini ya, teman Pro 2. Dan langsung aja kita playlist untuk lagu yang di request di sore hari ini. Dari WhatsApp, teman-teman. Salah satunya dari Dina Damayanti yang request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Dan juga ada dari Savana yang request sama-sama Sabrina Leonor Haha. Terus juga ada dari Novita Sari yang request lagu Roni dengan Waltz Akhir Zaman. Check this out.

Di Prad FM, teman terbaik kamu tahu, Prad 2 masih bareng Edo di Sore Ceria untuk edisi kali ini ya. Dan di request time juga, jadi aku bacain untuk requestan berikutnya teman-teman. Salah satunya dari Ayas yang request lagu Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Langsung kita puterin untuk lagu berikutnya, dan aku buka TikTok nih ya, live di sore hari ini di area Prad 2 Banjarmasin. Aku

Di Berada FM, teman-teman, baik, teman-teman, Pradua masih berada di request time untuk edisi sore hari ini ya, teman-teman. Dan juga aku bacain yang udah masuk di live TikTok kita, ada dari IKMF yang request Mesahira di ujung minggu, dan juga Lars Puspitasari yang request lagu Liodra, Teganya Kau. Langsung aja untuk dua lagu berikutnya.

Requestan berikutnya tahun Pro 2 setelah Liudra dengan Teganya Kau. Ada dari Bubble, Tina, yang request lagu Charlie Puth dan For Me featuring Kehlani. Terus juga ada beberapa yang request lagunya Celina Grace dengan Sumpah Mati dari Ninda Harum Tiara Sekarwani. Dan juga, oh ya sama orangnya ya, dari Ninda. Kita puterin dulu untuk buat Bubble dan Ninda. Di request time-nya Charlie Puth dan For Me dan Celina Grace dengan Sumpah Mati tahun Pro 2.

di Brada FM, teman-teman, baik-baik teman-teman Brada 2, lanjut untuk requestan berikutnya dari Pia yang request lagu Tulus, terbaru banget nih ya, dan lagi banyak yang dengerin juga Teh Hijau, Green Tea. Terus juga tadi ada Siluman Gunung Kawi yang request Jaga Terasa sama Cipta, check this out.

Sawal Cipta dengan Jagat Rasa Tahun Pradua. Lanjut requestan berikutnya dari Zulia yang request lagu Remuk dari Angie Carvalho, dan juga ada Muhammad Basir yang request lagu Noah dengan Kisah Cintaku. Katanya Basir salam juga buat Mila yang ada di Banjar. Sehat-sehat terus ya. Amin. Tahun Pradua. So, check this out. Remuk dari Angie Carvalho dan Noah Kisah Cintaku.

Di Brada FM teman terbaik kamu tahun pra 2 lanjut ya. Ada dari Sria Selalu yang request lagu Edorama dengan Crawling Back to You. Terus juga ada Rian yang request lagu Usik dari Feby Putri. Check this out.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dan itu dia teman Pro 2 request time di sore hari ini, Song of the Sunset di Woosh ya, waktu ngobrol sore hari. Ditutup sama Feby Putri dengan Usik. Dan requestan terakhir kita ada dari Mei yang stage-in katanya di area digital untuk dengerin Nadine Amizah dengan Bertaut. Dan juga Males Komen. Nama username-nya Males Komen ya teman Pro 2. Tapi banyak komen nih. Jadi interaktif ya teman Pro 2 yang request lagu Geisha dengan Cinta dan Benci sebagai penutup kita di edisi kali ini. Sampai ketemu lagi teman-teman di edisi berikutnya. Juga buat Bang Herman aku puterin terakhir ya, nanti di jam 6-an untuk Andra and the Backbone sempurnanya. See you teman Pro 2.

di Pradio FM, teman-teman Pradio itu dia. Terima kasih semuanya udah ikutan gabung di Request Time. Ya, see you sekali lagi mau closing karena menghantarkan lagu terakhir kita sempurna dari ada Andra and the Backbone. Tapi aku udah tutup ya untuk live TikToknya. See you, teman-teman.

0: Library dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
3: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.
6: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Di Prada FM, untuk Rabiqa Utama Prada, sekarang saatnya kita dengarkan kumandang untuk azan sholat maghrib di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Brada TV, dia untuk Irma Senja dan juga Wush. Waktu ngobrol sore hari edisi kali ini. Dan jangan kemana-mana keep tuning, karena setelah ini bakal ada Arini dan juga guys sama menemani kamu di Jaga Malam atau STMJ sampai tengah malam aja, tengah Brada 2 ya. Ada pamit, sampai ketemu lagi di sore ceria edisi berikutnya.

Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, barengan sama hari ini dan juga
0: Gaisa di sini.
1: Ini udah hari pertamanya Gaisa siaran sebagai Gaisa dan real siaran ya. Maksudnya nanti kalian setelah hari ini mungkin hari ini masih tandem, tapi nanti kalian akan mendengarkan Gaisa sendiri. Tapi udah semangat ya, semangat on fire,
0: bisa.
1: Nah, kita udah dikomenin ya teman-teman Pro 2 malam hari ini ya Gaisa. Kita bakalan bahas kemarin itu sempat ramai, bahkan kayaknya belum nyampe seminggu deh, apa seminggu gitu. WhatsApp juga.
0: Apa tuh? Kenapa WhatsApp?
1: Aku sempat bahas, aku bikin kontennya belum diedit, hari ini diedit. Nah, jadi kemarin itu kan Gaisa tahu ya kalau di WhatsApp tuh ada konten lagi fitur foto video sekali lihat.
0: Oh iya betul. Nah, betul. Bahkan voice what? Apa sih itu namanya?
1: Oh iya, VN.
0: Iya, VN. Voice note ya.
1: Bisa sekali dengar gitu ya. Nah, terus tiba-tiba kemarin ada pemberitahuan, katanya bakalan ada juga pesan sekali lihat juga.
0: Pesan sekali lihat?
1: Jadi habis dilihat itu, dibuka, dilihat itu langsung hilang.
0: Wow.
1: Itu tuh dua sih, katanya supaya nggak ada yang bilang
0: bocorin
1: alasannya
0: gitu.
1: Buat memori nggak full. Tapi itu berbahayanya jika ada orang yang melakukan kejahatan, karena langsung hilang.
0: Oh iya, betul.
1: Yang kayak pelecehan dan lain-lain.
0: Nggak ada bukti gitu ya, historinya ya.
1: Betul. Nah, terus hari ini, dua hari ini kayaknya ya, tiba-tiba dibahas lagi nih, WhatsApp lagi. Tapi fiturnya beda lagi.
0: Apa tuh?
1: Katanya WhatsApp secara resmi memperkenalkan fitur nama pengguna yang lama ditunggu-tunggu pada hari, baru kemarin ya, Selasa. Dan fitur baru ini tuh memungkinkan pengguna untuk memulai percakapan tanpa berbagi nomor telepon mereka. Katanya membuat lebih mudah untuk terhubung sambil menjaga informasi kontak pribadi tetap pribadi.
0: Iya, biar privasi. Dan, gitu kali ya.
1: Betul, menurut Meta, fitur ini dirancang untuk meningkatkan privasi pengguna, karena siapapun yang tidak memiliki nomor telepon, seseorang dapat menggunakan nama pengguna mereka untuk memulai percakapan. Dan peluncuran akan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2026. Sementara itu pengguna sudah dapat memesan nama pengguna pilihan mereka.
0: Oh, berarti ini belum sampai tahap bisa dipakai kali ya?
1: Kayaknya sih udah mulai bisa, tapi belum sempurna gitu fiturnya. Apakah ini akan continue, apakah discontinue? Yang pesan tadi juga masih belum tahu
0: belum
1: apakah
0: tahu.
1: Jadi apa enggak. Yang jelas nih udah dua gebrakan aja yang pengen diciptakan sama WhatsApp. Menurut kamu gimana, kita bahas sama Gaisa juga, teman Prodo malam ini juga malam di STMJ. Dan kamu bisa komen di WhatsApp kita di 08115111420. Terus tapi jangan chatnya ini ya, Kak, gimana caranya? Jangan, kita gak ngasih tutorial, kita cuma nanya pendapat kamu ya. Kalau di Instagram kita?
0: Di @rri_pro2banjarmasin.
1: Oke deh, teman Prodo ditunggu ya sama aku sama Gaisa. Sambil nunggu ada Bayu Risa dengan Ku Ada Untukmu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh, pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you.
1: Semuanya 2 FM Pro 2 RRI Banjir Mesin, teman terbaik kamu. Nah, kita bakal bahasin komenan lagi nih tentang WhatsApp release feature username, teman Pro 2. Menurut teman Pro 2 ini gimana nih? Dari komen-komen yang aku baca tuh banyak banget yang kayak, "WA kamu apa? Biar aku follow." Itu lucu sih, itu kayak jadi follow-followan Instagram. Tapi kan memang WhatsApp ini apa sih namanya? Bekerja sama juga sama Instagram, satu naungan gitu, Meta, ya kan. Terus baca komen selanjutnya itu ada, WhatsApp harusnya jadi aplikasi yang private loh. Betul-betul, menurutku itu betul banget sih. WhatsApp tuh private banget, sampai orang dapat WhatsApp kamu tuh susah sebenarnya, harusnya. Tapi kalau misalkan pakai username, nomornya nggak ketahuan tuh, menurut teman produknya juga gimana tuh? Boleh di komen-komen di WhatsApp kita 0811511420. Terus ada juga mau minta tambah fituran baru nih, arsip WA please. Nah, arsip SW. Nah, itu menurutku sih bagus sih, itu ide yang bagus. Soalnya buat ibu-ibu gitu kan, supaya ada kenangannya juga. Kalau misalkan SW kan langsung hilang nih. Gimana menurut teman berdua?

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: to the next level.
1: Halo, kita dari
0: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay.
5: Etetet, tunggu dulu.
6: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
5: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
6: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
5: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
7: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

0: love. We've got to figure us out. Quick, love, before one of us shuts.
1: Halo, 5,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Yeay, maaf ya tadi sudah sempat calling sendiri ya.
1: Iya, calling sendiri.
2: Aku,
1: enggak,
2: aku harus ke toilet, guys. Jujur aja aku mah, masa enggak boleh ke toilet.
1: Manusiawi enggak sih?
2: Betul ya, tapi kita masih bahas tentang WhatsApp username ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya nih, sebelum kita baca komen lanjut ya, aku tadi penasaran banget pengen nanya Dinda.
1: Gaisa,
2: maaf. Gaisa. Jadi, kalau menurut pendapat Gaisa pribadi nih, tanpa melihat komen orang-orang, Gaisa suka apa enggak sama fitur ini atau biasa aja?
1: Aku kayaknya kurang suka sih kak, karena bagi aku WhatsApp tuh pribadi lah, tanpa apapun itu kayak WhatsApp tuh pribadi, apalagi kan dulu tuh, kalau dulu sih masih sampai sekarang itu masih pakai nomor, tapi nggak tahu sih ketika udah di dirilis fitur username ini bakal gaya gimana gitu, menurut Ulun.
2: Oh betul. Nah kalau menurut aku, kok menurut Ulun?
1: Iya sorry.
2: Aku. Nah jadi kalau aku pribadi, aku tuh gak masalah private-privatenya,
1: tapi
2: ribet aja menurutku.
1: Oh malah ribet?
2: Karena ribet dalam artian kayak gini, kita tuh sudah terbiasa tahu WhatsApp itu
1: pakai nomor,
2: save-nya pakai nomor, which is memang privacy gitu. Betul. Cuman ya karena itu memang kolom chat. Setahu aku, kolom chat yang proper dulu aku pakai Line.
1: Oh ya pakai Line ya.
2: Itu kalau itu kan memang dia dari awal memang ID. Walaupun bisa terkoneksi juga jika kalian nyimpen nomor orang, tapi dia nggak langsung ke add kan.
1: Iya betul.
2: Nah kalau WhatsApp kamu simpen nomor orang, which is kamu nggak nyimpen WhatsApp tapi nyimpen nomornya aja, tapi dia punya WhatsApp, itu langsung tersimpan di WhatsApp kamu.
1: Betul ya.
2: Jadi maksud aku tuh, kita tuh udah tahu by formatting, kalau misalkan fitur chat line, WA nih aku gunain dua ini. Sekarang juga ada Telegram kan juga termasuk fitur chat gitu. Betul. Kan tapi sama Telegram itu juga dia tuh dari awal udah pakai nomor dan username. Nah WhatsApp ini kan kayak udah lama pakai nomor, tiba-tiba ditambahin
1: fitur baru. Betul.
2: Nah tapi ini ada yang komen ya, katanya WA yang harusnya privat sekarang makin nggak privat. Iya, maksudnya kecuali dijelasin sih ya gimana sistem username-nya yang
1: mungkin
2: kerja.
1: Ini karena baru mau rilis kali ya,
2: belum detail
1: dan masih tahap pengembangan.
2: Kalau ini bisa di-add tapi belum nunggu ACC orang sih, menurutku masih aman.
1: Iya, tapi katanya aku udah coba juga kak, by the way. Aku coba bikin username, tapi itu tuh nanti kalau misalkan orang nge-add kita tuh, itu ada kodenya lagi.
2: Oh,
1: dari HP kitanya.
2: Jadi memang harus ada persetujuan kita, tapi
1: betul.
2: Ribet kan?
1: Jadinya. Ribet sama, betul.
2: Nah, jadi mending WhatsApp aja sekalian. Jadi maksudnya kalau orang sudah punya nomor kita,
1: langsung
2: pun kalau kita terganggu langsung blok aja.
1: Betul, itu betul gitu. Banget.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Era Ibu Wirwasi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune di Era Pro 2 Banjarmasin. Ini kok ada orangnya, kayak aku merasa ada hawa-hawa, hawa-hawa gitu. Langsung pada keluar. Kok marah sih di depan pintu gitu ya. Tapi aku mau ngasih tahu nih, tadi kan kalau dari aku sama Gaisa kayaknya agak kurang
1: keberatan ya.
0: Bukan keberatan, kontra kita ya.
1: Oh iya, kontra, kontra
0: gitu ya, sama apa, sama
1: username ini WhatsApp fitur baru.
0: Tidak terlalu membantu banget.
1: Betul.
0: Dibilang prepesi juga nggak prepesi-prepesi banget.
1: Iya
0: ya.
1: Iya sih sebenarnya.
0: Menurutku ya. Mm-hmm. Ada yang ada juga yang komen nih. Nggak tahu kenapa ngerasa banyak adopt feature dari tele, channel, edit pesan, bubble chat, emoticon, video message. Aku tahu itu duluan dari tele, bentar lagi story premium katanya.
1: Wow.
0: Waduh, aku nggak main-main ya. Aku nggak ada membela tele, nggak ada membela WhatsApp.
1: Tapi
0: tapi kayaknya bener ya.
1: Iya,
0: aku
1: iya.
0: Sadar juga kayak channel-channel itu kan dari tele yang
1: iya, betul, ya. Iya betul-betul channel apa segala. Tapi kan WhatsApp ini dari Meta ya kak. Tapi Instagram pun juga gitu nggak sih, kayak awalnya dari direct message pun ada beberapa yang ngikutin gitu.
0: Tapi gimana ya guys, namanya juga apa ya, server aplikasi tuh mereka perlu berkembang juga.
1: Betul, maksudnya stuck di situ aja.
0: Agak wajar kalau mungkin melihat oh ini kayaknya lagi rame ini nih, ngikut gitu. Cuman kadang kalau kebanyakan fitur tapi nggak berguna juga kayaknya nggak usah deh ya.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Tapi terserah sih, kalau kalian punya pendapat lain juga boleh kok kasih tahu sama kita ya, teman-teman.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
5: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
4: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
5: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
6: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
5: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
7: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
8: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro Dewi Ngawasin, teman terbaik kamu. Intinya sih apapun fitur barunya ya, betul, kita lihat nanti apakah berguna atau enggak. Tergantung kita sebagai pengguna,
1: pengguna
0: sih ya.
1: Betul, betul itu.
0: Ngerasa ini kepake atau enggak, kalau misalkan enggak kepake udah enggak usah gunain.
1: Iya, betul.
0: Kan enggak dipaksa, cuman kalau memang ini ternyata merugikan atau memang nambah-nambahin memori, siapa tahu apa kayak gitu ya. Ya udah berarti gak usah aja gitu. Pilihan masing-masing lah ya teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Nih kita udah komedi udah selesai. Nanti setelah ini bakal ada relay Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu keep tuning di Pro 2 Ngermasin, teman terbaik kamu.

0: Info pertama dikutip dari rri.co.id untuk KBRN Tabalong, PT Bandara Camalang bersama PT Astra Argo Lestari 1 menyelenggarakan edukasi budidaya kelapa sawit. Edukasi diberikan bagi badan usaha milik desa, kelompok tani dan masyarakat Desa Bintang Arah, Kecamatan Bintang Arah, Bukit Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini untuk mendorong produktivitas petani dalam mendorong penggugatan ekonomi desa, sebab peningkatan produktivitas juga berakar pada pengetahuan budidaya yang benar sejak tahap awal, mulai dari pemilihan bibit, pengolahan lahan, pemupukan, perawatan, hingga pengendalian hama dan penyakit tanaman.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id KBRN Banjarbaru. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat ketahanan pangan, salah satunya dengan mengoptimalisasikan pengelolaan cabang pangan masyarakat melalui 181 lumbung pangan yang terbesar di daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras tetap aman sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan lumbung pangan bersama petugas teknisi kabupaten atau kota dan kelompok tani.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir dikutip dari rri.co.id KBRN Banjarmasin, Ketua DPD Kalimantan Selatan Supian Haka menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN terkait seringnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemanggilan tersebut dijadwalkan melalui rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel pada Kamis 2 Juli 2026. Supian Haka mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan gangguan listrik dalam segera yang dapat diselesaikan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan demikian Info Pro 2.

0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbangkang.
2: Era yang masih teman terbaik kamu, saya Tegi Tegi Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Woo.
1: Halo.
0: Seru,
1: halo,
0: seru, seru. Gokil. Jujur udah lama gak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga gak komplit
0: ya. It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, okay. Malam hari ini udah ada bersama sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama Kak Tika tentunya rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang,
0: yes.
1: Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Bener-bener.
1: Kalau misalnya nih, kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pas ini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun, gokil.
1: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah.
0: Udah nikah, bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Mungkin
1: teman sahabat, teman Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Tahu P Project itu adalah kayak
2: kelompok kelompok
1: parodi musik dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi.
0: Okay.
1: Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andri Ladi Loket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di lirik atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah
0: ada,
2: dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya enggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita satu kakak. Satu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. seru seru seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan di 30 tahun itu kan udah sangat sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng,
0: gitu. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu, cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Terima kasih sudah menggarisbawahi itu, walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul. Kita bisa berjanjian. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin
3: agresif
1: semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul.
1: Dan yang sekarang pasti, kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Yeah,
3: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang cukup bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio
1: harus punya demo.
0: Oh, iya bener.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin album singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Semudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Gitu sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat
0: birthday. Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
2: Tampo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dugem nih?
2: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
1: Oh, pecah dua.
2: Aku ke bagian yang metal.
1: Oh, ke bagian metal.
2: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
1: Anak dugem.
3: Dulu aku parfum mohon masih ada sih. Kita bertiga ya.
1: Tiga. Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
2: Iya, anak sekarang gak bilang dugem ya.
1: Iya, sekarang gak bilang dugem. Iya,
2: apa ya kalau sekarang anak sekarang
1: bilang... apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
3: Pengen ke kafe aja gitu.
1: Kafe-kafe aja gitu. Bener.
3: Party
1: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
2: Iya, yeah, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan. Jadi naik kelas
1: yes.
2: dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kok yang lain-lain kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya macet.
3: Tapi banyak sih ya seperti Ujo bilang tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
1: Oke.
3: Okay. Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
2: Yosi.
3: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
1: Betul.
2: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
3: Iya.
2: Awas anjing galak judulnya.
1: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
2: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
1: Oke.
2: Okay. Kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet, dot-tet-tet,
1: dot-tet-tet.
2: Tau lah waktu apa kan.
3: Itu lagu yang standar lah.
2: Happy birthday to you, gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
1: Iya benar.
3: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
1: Betul.
3: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
2: Iya
3: gitu
2: pasti.
3: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
1: Iya ya sih, benar.
3: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
2: Day.
3: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
2: semua
3: yang berbau-bau ulang tahun kan.
1: Bener.
2: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
1: Nah.
2: Ini buatan sini.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu
3: sedikit,
2: yang sedikit atau satu-satunya.
3: Selamat ulang tahun pas banyak.
1: Bener. Oh menarik ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
2: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
1: Iya. Itu dia.
2: Karena tiap hari akan ada yang Selamat Birthday.
1: Kan? Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
3: Juga temen Pro 2 pasti ada yang lagi birthday
1: kan. Nah, iya. Itu dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
2: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
1: Ah iya sih bener. Siapa sih yang masih inget ya?
2: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Mak itu ini kan sesuai zaman ya.
1: Benar benar. Sekarang lebih ke
2: gini. Aduh raktir orang.
1: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
2: Wah boncos nih.
1: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
3: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
1: Iya sih, bener sih.
3: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
1: Betul. Gitu
3: kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah gak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
1: Bener.
3: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
1: Benar.
2: Nah, di saat waktu muda itu kayak hebat
3: aja ya. Karena biar nanti kadonya ya.
2: sehat, apa panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
3: Iya, benar.
1: Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
2: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti. Ini ada kue.
3: Bisa ditiup.
2: Iya, kita rekam. Udah gitu. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
1: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
3: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
1: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul ya. Wow. Oke. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
1: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
0: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi tuh, ngopi tuh. Selamat betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya kang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketiga 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita baru kesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. Seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar
1: senang,
0: ya.
1: Senang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
1: kan?
0: Betul.
2: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
2: Ya, udah biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar ada, konser 30 tahun ya.
2: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
2: Wish.
0: Yes.
2: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
2: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Zombie, Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya Wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir aduh
3: cari ngetop atau apa lagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmati konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
2: Ya,
3: betul.
2: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan.
0: Wih.
2: Ayo dong.
0: Seru.
2: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
2: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang mau.
2: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
0: Dan betul, harapan
2: terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
2: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman Pro2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di DSMO, DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
2: Selamat Birthday.
0: Bisa
2: Selamat
0: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Udah ya.
0: Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga, dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
2: Thank you banget. Thank you banget ya.
0: Thank you, sukses selalu, dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop.
1: Yes,
0: ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro2.
2: Bye semuanya teman Pro2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, barengan sama hari ini dan juga Gaisa ya, masih di tadi kan kita udah Pro 2 Jakarta Music Live Chat. Dan ini udah ada di Community Talk, tapi hari ini enggak ada narasumber. Jadi kita cuman info ya.
0: Info ya.
1: Yep. Kita mau bahas apa tadi? Komunitas apa?
0: Komunitas-komunitas yang bisa diikuti oleh Gen Z.
1: Gen Z ya, nanti kita bahasnya habis ini aja teman Pro 2. Jadi kok kamu kalau ada misalkan kayak aku tahu kok komunitas yang bisa diikutin Gen Z, chat aja ke kita ya. Yeah. Nanti kita bahas juga, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bro Banjarmasin, teman terbaik kamu.

kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi kali ini kita bakal bahas komunitas-komunitas yang bisa diikuti Gen Z dan unik di Indonesia nih, teman Pro 2. Bentar. Kita lihat-lihat dulu nih ada apa. Di pertama aku akan bahas tentang Generation Girl, komunitas non-profit yang fokus memberdayakan perempuan muda di bidang teknologi, khususnya pengenalan coding, web dan web development dan desain digital yang menyenangkan dan ramah pada pemula. Okay, kita bahas ya teman Pro 2. Generation Girl ini apa sih katanya? Generation Girl ini adalah organisasi niralaba di Indonesia yang berfokus memperdayakan perempuan muda yang melalui pendidikan di bidang STEM. Apa itu STEM? Kaisa, itu adalah Science, Technology, Engineering, dan Math. Wow, dan Generation Girl ini udah didirikan ternyata pada 2018, teman Pro 2. Organisasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan gender dan membekali perempuan dengan keterampilan keras dan lunak untuk menjadi pemimpin di masa depan, teman Pro 2. Generation Girl ini rutin menyelenggarakan berbagai program inklusif untuk menjangkau remaja putri di seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman Pro 2 nih yang girl boleh tuh ikut join komunitas girl Generation Girl ini.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: 95,2 Produa FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI_Produa_Banjarmasin.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
4: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
3: Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
5: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
4: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
6: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

0: Era di Perbincangan Rumah Asing, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah Generation Girl ya, yep, komunitasnya. Kalau kali ini ada namanya Jakarta Good Guide.
1: Good Guide, ya, itu
0: JGG tulisannya ya. Katanya ini adalah komunitas pemandu jalan kaki atau walking tour yang mengajak anggotanya mengeksplorasi sejarah, urban legend, hingga spot estetik tersembunyi di sudut kota dengan sistem bayar sukarela. Cocok untuk Gen Z yang menyukai eksplorasi kota, city strolling katanya. Seru sih, kayak ada yang kayak jadi tour guide-nya gitu ya, tapi untuk Jakarta khusus, apalagi ini buat orang-orang yang mungkin baru datang ke Jakarta.
1: Betul.
0: Menarik sih, menarik teman Pro 2. Cuman mungkin buat kalian yang emang anak-anak Jakarta yang bisa jalan, ini kayak jadi tambahan uang yang menarik gak sih?
1: Iya.
0: Ya kalau kita stay di Jakarta, kalau aku pribadi nih bisa juga. Sebenarnya itu bisa kita ubah jadi kayak ini, Banjarmasin Good Guide.
1: Iya.
0: Tapi masalahnya Banjarmasin nggak begitu seluas Jakarta.
1: Betul.
0: Yang diminati orang dan wisatawan gitu loh. Jadi kayak jasa ini nggak begitu worth it lagi kalau di Banjarmasin ya, teman-teman berdua.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Nah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, ini kita masih bahas tentang komunitas ya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Ini ada lagi namanya Centennials.
0: Centennials
1: ya. Ini sangat Gen Z namanya,
0: Gen Z banget
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Nama ini adalah komunitas dan platform yang dirancang khusus sebagai wadah bagi Gen Z di Indonesia untuk saling terkoneksi, beraspirasi, mengembangkan jiwa kewirausahaan, serta mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.
0: Berarti ini kayak perkumpulan Gen Z gitu berarti ya?
1: Bisa, terus juga mereka tapi sharingnya lebih ke kepemimpinan gitu loh. Mungkin kayak kalau di sekolah kan ada OSIS
0: diri gitu ya.
1: Nah, ada OSIS mungkin mereka lebih ke sharing tapi bukan sebagai OSIS gitu.
0: Menarik
1: ya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Terus juga di bawah tadi ada apa tadi, Gaisa?
0: Ada
1: Oh my god ya. Intensial ya kalau enggak salah. Ayo. Ini nanti kita bahas lagi ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana tetap di Pro 2 nyermasin teman.
0: Terbaik.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: kamu teman pro 2. Nah, ini kayaknya aku kali ini nih kayaknya komunitas terakhir
1: ya, ini kita
0: yang
1: bahas.
0: Coba ada komunitas apa nih, Geisa?
1: Ada Get Happy, komunitas yang Get Happy sesuai namanya ya. Komunitas yang berfokus untuk
0: mengkampanyekan ya.
1: Iya, mengkampanyekan pentingnya kesehatan mental bagi anak muda.
0: Oke, jadi mungkin buat mereka sering mengadakan loka karya.
1: Iya, yang sharing session
0: intinya
1: lah.
0: Intinya sih kayak ngumpul-ngumpul berteman, tapi mungkin itu bukan teman yang kayak biasa gitu.
1: Iya, tapi gitu buat ya, yang sharing session nih kayak aku tuh lagi gini gitu.
0: Mungkin kayak ruang ngobrol kali
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi goalsnya adalah get happy.
1: Betul.
0: Seperti nama komunitasnya. Good ya, karena menularkan apa ya? Hal-hal positif
1: iya,
0: gitu ya teman pro 2. Jadi kayak kita tuh memang kadang kala ya, kita tuh yeah, perlu apa ruang yang bukan ruang kita sehari-hari, maksudnya bukan pertemanan kita sehari-hari, dan membuka wawasan kita lebih luas lagi gitu. Supaya enggak itu-itu aja.
1: Betul.
0: Yang kita curhatin, bukan berarti teman kita yang lama tuh enggak bagus ya.
1: Bukan.
0: Cuman kayak membuka diri gitu ya. Bener ya guys ya?
1: Betul.
0: Pasti kita juga kadang tuh ada ya perasaan kayak kayaknya kalau misalkan curhat sama orang atau cerita sama orang yang gak dikenal tuh mungkin lebih plong karena dia gak judge.
1: Iya, gak judge. Ya betul-betul.
0: Jadi karena kita gak akan dia gak kenal kita, kita juga gak kenal dia. Otomatis jawaban atau pendapat dia tuh kayak pendapat netral gak sih?
1: Betul.
0: Menyenangkan, get happy kayaknya menarik juga nih kalau misalkan diikutin teman pro 2 ya. Kamu kalau misalkan Giaisa disuruh milih dua komunitas yang kita bacain tadi, kamu mau pilih yang mana?
1: Mungkin aku bakal ikut get happy sama yang itu, yang sebelumnya itu apa?
0: Yang mana? Sentenizia.
1: Iya, Sentenizia. Susah banget namanya.
0: Kalau aku kayaknya ya, aku book. Nih kita enggak bacain, tapi di sini ada di namanya tuh BookTube Indonesia. Jadi wadah para berkumpulnya para pecinta buku yang aktif membagikan ulasan itu aku banget ya, karena aku suka banget buku kan. BookTube Indonesia menarik. Kalau aku di sini Banjarmasin ini aku hafal jalan, aku mau sih kayak bikin Jakarta Good Guide ini. Tapi karena itu gak worth it di Banjarmasin,
1: iya,
0: kayaknya aku maunya ikut Get Happy tadi.
1: Get Happy, iya kan?
0: Iya, karena
1: supaya ketemu teman baru.
0: Betul, aku soalnya suka berteman banget anak-anak
1: iya,
0: dan
1: ketahuan sih ya.
0: Iya, jadi Get Happy ini adalah kayaknya komunitas yang pas. Dan kalau digabungin sama BookTube tadi itu pas,
1: pas
0: sih
1: gitu.
0: Ngumpul sama orang-orang suka buku dan Get Happy. Oke deh, itu dia tadi ya komunitas kita. Dan setelah ini, woy standby, udah banyak nih ya requestan kita malam hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Banjarmasin.
1: Teman
0: masih barengan sama ini, standby setelah ini kita buka request, oke? Okay?

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tadi aku ketemu kamu di semesta buku, kamu kenapa gak menyapa aku? Soalnya tadi gak ada yang menyapa aku di
1: orang
0: sana.
1: Tuh disapa aja.
0: Aku ketemu orang terus ya, berasa artis deh. Tapi seartis-artisnya kita lebih artisan lagu-lagu yang akan direquest sama teman-teman.
1: Betul.
0: Tadi sebenarnya di awal udah dua ya.
1: Udah dua yang diputerin.
0: Ada requestan Bahrum dengan Kesha Lefronka dengan Pantas Terluka. Sama tadi ada siapa tadi yang request lagu ini?
1: Ada Sria Selalu.
0: Dia langsung memulai dengan
1: Sria Selalu.
0: Mulai dengan Sria dan ceria. Dan ini ada Zevin ya,
1: yang request Pura-Pura Liadra. Terus
0: sama di WhatsApp nih, ada yang request tadi lagu Nanang.
1: Lagu Nanang itu ya, Pura-Pura.
0: Eh kok langsung, semua aku dreyakan. Betul. Langsung aja aku puterin. Guys, request
1: full.
0: Ya Allah, ini baru buka loh. Ini baru buka loh. Oke. Okay. Nah, sorry banget nih orang-orang keren sedang siaran. Langsung aja aku puterin ya, teman-teman.

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rripro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 ya. Ini di request langsung aja, kita enggak pakai basa-basi. By the way, yang stay tune di 95,2 FM, enjoy the music. I'm sorry goodbye ya teman Pro 2 karena ini requestnya udah full. Kita enggak bisa ngelebih-ngelebihin karena ini kan malam ya.
0: Betul.
1: Jadi udah mepet. Nanti mungkin besok aku besok siaran siang 2 jam kalian bersama aku ya.
0: Iya, request lah sebanyak-banyaknya.
1: Request banyak-banyaknya. Ini ada request dari siapa tadi?
0: Di WhatsApp. Dari Lara. Korbanmu Tata Dijaneta.
1: Oke, ada Mai juga yang request lagu Nadib Baslama dengan Masih Ada Waktunya. Check this out.

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Banjarmasin. Enggak, ini bukan dangdut ya, Tumom Pro 2. Tapi by the way, Tumom Pro 2, ini udah ada request berikutnya dari Dinda yang
1: kok Dinda?
0: Tina. Tina, kira enggak lagu India yang Tina, enggak tahu ya.
1: Enggak tahu lagi. Tadi kebetulan
0: Tina request lagu Mahal Ini.
1: Iya, terus Sial. Tadi kebetulan ada lagu Makna Cinta tadi.
0: Dan... Oh iya, dari Diva. Kita putar duluan, belum dibacain tapi enggak apa-apa ya. Diva tadi request Makna Cinta,
1: terus ada
0: yang habis ini Tina.
1: Terus ada Akhir Basir. Zaman dari Basir.
0: Akhir Zaman. Kok Akhir Rasa Ini? Belum lagi lagu Rania, langsung aja kita Mahal Ini dan juga Samsung.

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari tadi ganti-ganti bu.
1: Dari Bruno Masin sama Prado ya. Nih ada request dari Alisa yang request lagunya Elma tuh dengan Aku Yang Salah sama siapa tadi?
0: Wasai Zaman dari Dududududam.
1: Dududududam, Novita ya.
0: Iya betul.
1: Langsung aja kita puterin buat yang mau request. Sorry banget udah gak bisa request karena sudah
0: full request.

0: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pradua_banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu. Iya. Ya. Ada request dari siapa nih? Lanjut.
0: Ada jagat
1: Siluman ya.
0: Ada jagat rasa dari Samuel Cipta yang direquest oleh Siluman.
1: Dan ini request 10 ada lebih kali yang request lagu Sabrina Leander HH ini ya dari
0: WhatsApp dan TikTok.
1: Ya udah langsung aja kita puterin, oke? Okay?

0: lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Erin ingin mengasihin teman terbaik kamu nih, requestan terakhir ya teman pro 2.
1: Betul, ada
0: banget kita nih teman pro 2 nih, ada Risalatul yang
1: request Risalatul say yes dengan to say heaven
0: to. Yang request di ujung minggu nih kayaknya masih ada gak tadi tuh?
1: Hello, hello.
0: Di ujung minggu. Kalau nggak ada di ujung minggu nanti berarti yang Hindia, kalau nggak kita naikin ya sambil yeah. Absen dulu ya. Mm-hmm. Intinya ini terakhir ya, langsung aja kita puterin Erin pamit.
1: Gisa pamit.
0: Gisa pamit. Gisa musik ya teman pro, jadi keep
1: tuning. Betul. Cini.

0: lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: yang kerap melanda berbagai daerah saat musim hujan tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian materi, namun juga berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Genangan air kotor yang menggenangi pemukiman penduduk menjadi sarang bagi berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Beberapa penyakit yang umum muncul pasca banjir antara lain diare, penyakit kulit, dan leptospirosis. Untuk mencegah penyakit pasca banjir, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan beberapa langkah pencegahan. Beberapa tips yang dapat dilakukan antara lain, jaga kebersihan diri, cuci tangan dan kaki secara teratur dengan sabun dan air bersih setelah terkena genangan air banjir. Hindari kontak langsung dengan air banjir. Usahakan untuk tidak berlama-lama berada di dalam air banjir, terutama jika terdapat luka terbuka pada tubuh. Gunakan perlengkapan pelindung. Saat membersihkan rumah atau lingkungan sekitar yang terdampak banjir, gunakan sepatu boot, sarung tangan, dan masker untuk melindungi diri dari kuman dan bakteri. Awasi anak-anak, jangan biarkan anak-anak bermain di genangan air banjir, karena air tersebut dapat membawa berbagai jenis penyakit. Obati luka dengan antiseptik. Segera oleskan obat antiseptik pada kulit yang terkena luka atau iritasi akibat air banjir. Masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Selain menjaga kebersihan lingkungan, penting juga untuk mengikuti informasi terkini mengenai perakiraan cuaca dan peringatan dini banjir. Dengan begitu, kita dapat melakukan tindakan preventif sebelum bencana terjadi dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap kesehatan.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruni. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Ya Bayu.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada.
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
0: Hindari judi, biar gak rugi.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tolong produ hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Dari program Madura di Banjarmasin, kami kembali lagi di Rabu besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95.5 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat berpisah. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tema berdua di mana saja kamu berada. Inilah program berdua RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari

ini, Kamis 2 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Salah satu bentuk langkah antisipatif yang bisa dipelajari saat terjadi bencana alam adalah mengenai apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Maka potensi selamat bagi korban gempa yang sedang berada di lokasi rawan dan tidak memungkinkan untuk lari ke ruang terbuka menjadi lebih meningkat. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Di antaranya adalah melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm atau berdirilah di bawah pintu. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang dimungkinkan akan jatuh seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Kenali bagian bangunan gedung atau rumah yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan untuk berlindung. Ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang. Serta pilihlah penggunaan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung.
1: Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 dikutip dari rri.co.id. Pasca pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin terus berlangsung hingga kedatangan kloter 19 di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru pada hari Rabu 1 Juli 2026. Kloter terakhir tersebut tiba setelah menempuh perjalanan dari Frans Muhammad bin Abdullah Aziz International Airport, Madinah. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8419 mendarat setelah sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Penerbangan tersebut membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang selanjutnya menjalani proses deportasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listriani memanfaatkan ajang Ladies Program dalam rangkaian rapat kerja nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2026 untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan

0: Kegiatan bertema Bangkit Berdaya Perempuan Tangguh Percaya Diri dan Bersinar digelar di Gedung Warenhuis, Medan pada Rabu 1 Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat ketahanan pangan, salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan masyarakat melalui 181 lumbung pangan yang tersebar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk mematikan ketersediaan beras tetap aman, sekaligus menjaga stabilitas pasokan aman di daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan lumbung pangan bersama petugas teknis kabupaten atau kota kelompok tani. Sekian info per 2.
2: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

95,2 FM, Media Banjarmasin, teman terbaik kamus. Wadah, selamat pagi teman perdua. Berangkat Angselina ya teman perdua. Di Kamis pagi hari ini dengan senyuman manis kita menyambut hari Kamis teman perdua. Walaupun pada kenyataannya ternyata aku salah baju hari ini. Dan ini juga nih teman perdua, mengingatkan untuk teman perdua ketika bangun tidur bisa lebih fokus lagi. Kalau misalnya kamu bisa memanfaatkan bangun tidur dengan hal-hal yang positif ya sama perlua, dan juga menyehatkan tubuh, salah satunya berolahraga. Nah buat kamu nih yang baru aja bangun tidur daripada langsung di tempat tidur ya sama perlua, tiba-tiba aja nanti ngeblank dan kayak aku tiba-tiba lupa baju seragam hari ini pakai apa. Harusnya nih hari seragam pakai baju hitam ya sama perlua, tapi ternyata tiba-tiba aja pakai baju biru alias baju seragam hari Rabu kemarin. Untungnya jilbab aku hitam dan panjang, jadi bisa dijadikan ala-ala kayak seragam baju hitam lah gitu. Seragam baju hitam, aduh pemborosan kata kali ya teman perlua. Ya kali ya bisa diakal-akalin lah ya teman perlua. Begitulah, kita harus kreatif biar menutupi suatu kesalahan. Dan tentunya buat teman perlua dimanapun kamu berada, yang belum download aplikasi RRI Digital bisa didownload sekarang juga ya, melalui aplikasi Play Store ataupun juga di App Store, biar mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Kamu juga bisa mendengarkannya melalui website rri.co.id.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Please.
1: Simbol 5,2 FM, Melewan Ilmang Sin, teman terbaik kamu. Di sela-sela kesibukan kamu ya, teman perlua, kamu bisa berolahraga untuk mempunyai tubuh yang sehat ya, teman perlua. Karena banyak banget manfaat yang bisa kamu rasakan ketika kamu rajin berolahraga. Dan olahraga itu gak perlu olahraga yang berat ya, yang harus menggunakan outfit mahal dan juga alat yang lengkap, enggak. Bahkan tanpa alat pun bisa kamu lakukan dengan memanfaatkan olahraga ringan untuk kesehatan. Ada berbagai macam pilihan juga ya, teman perlua. Yang pertama, jalan kaki. Nah, jalan kaki ini merupakan aktivitas yang paling mudah banget ya dilakukan tanpa memerlukan biaya atau perlengkapan khusus. Kamu bisa melakukannya di sekitar area rumah atau taman terbuka hijau untuk mendapatkan udara segar yang menenangkan pikiran kamu. Rutinitas ini juga sangatlah baik ya untuk menjaga kesehatan jantung dan melatih persendian kaki agar tetap fleksibel seiring bertambahnya usia. Dan juga kamu bisa melakukannya dimanapun ya, kapanpun, asalkan kamu bisa menyediakan waktu kamu ya, teman perlua, dan tentunya terus konsisten. Kamu bisa melakukannya di depan rumah, di halaman rumah kamu yang mungkin cukup luas, atau keliling komplek, bahkan juga dengan rute yang lebih panjang, tapi tetap terus bertahap ya, teman perlua.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000, Mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Gratis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
5: Intermezzo. Selamat pagi, teman Pro 2.

95,2 FM, elemen relaksing teman terbaik kamu. Di selera rutinitas yang padat, kamu juga bisa melakukan stretching ya teman perlua. Ini sangat penting ya, atau biasa kita sebut tuh peregangan. Meredakan kekakuan otot akibat posisi duduk yang terlalu lama. Kamu juga bisa memulainya dengan memutar lengan, meregangkan leher hingga menyentuh ujung jari kaki juga ya. Gerakan ini membantu melancarkan aliran oksigen ke seluruh tubuh kamu sehingga kamu juga kembali merasa bugar dan penuh energi. Nah, kalau misalnya di tempat tinggal kamu ada turunan tangga ya, teman perlu enggak usah yang terlalu tinggi. Yang sedikit pun gak apa-apa. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alat untuk berolahraga ringan juga karena sangat efektif memperkuat otot kaki dan panggul. Gerakan ini juga membantu membakar kalori secara bertahap. Kamu bisa melakukannya selama beberapa menit setiap hari. Aktivitas ini juga cocok banget buat kamu yang ingin tetap aktif tanpa harus keluar rumah.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 FM, ada banyak banget sih teman terbaik kamu. Yoga ini juga bisa menjadi salah satu contoh olahraga ringan ya, nomor 2, mengombinasikan teknik pernapasan dan juga kelenturan tubuh untuk menciptakan rasa tenang yang mendalam. Kamu juga bisa nih mencobanya dengan pose yang sederhana ya, nomor 2, di atas matras yang nyaman. Aktivitas ini juga enggak hanya memperbaiki postur tubuh kamu aja, tapi juga sangat ampuh untuk menjaga kestabilan emosi dan mental. Push up dinding bagi kamu para pemula nih yang belum kuat melakukan push up di lantai, push up dinding adalah alternatifnya juga yang sangat disarankan. Kamu cukup berdiri menghadap dinding, letakkan telapak tangan kamu setinggi bahu, lalu dorong tubuh maju dan mundur secara perlahan. Karena latihan ini juga efektif melatih otot dada dan lengan tanpa memberikan beban berlebihan pada sendi baru ya, tanpa perlu. Ada juga sit up ya, yang mana ini bisa dilakukan tanpa harus dipaksakan hingga mencapai posisi duduk sempurna. Melatih kekuatan perut ya, tema perlua, dan fokuslah pada kontraksi otot perut saat mengangkat bahu dari lantai untuk menghindari ketegangan pada leher. Dengan konsistensi, otot inti tubuh kamu akan semakin kuat juga dan mampu menopang postur tubuh dengan lebih baik. Bersepeda menjadi salah satu cara alternatif lainnya, salah satu olahraga ringan yang menyenangkan ya teman perlua. Kamu bisa memberikan beban yang sangat rendah pada sendi sehingga aman bagi semua kelompok umur juga. Karena banyak yang kita lihat ya juga para keluarga cemara biasanya di jalan bersepeda beriringan, ada si ayah, si ibu sama si anak ya sama perlua, tapi tetap harus menjaga keselamatannya. Jadi bersepeda juga harus dengan safety ya sama perlua. Lalu kamu bisa menari, senam aerobik yang bisa menjadi pilihan juga, sekitar 10 menitan ya teman perlu setiap paginya. Ini bisa menjaga kebugaran tubuh kamu sepanjang hari karena gerakan dinamis dan berulang membantu melatih fleksibilitas serta daya tahan jantung secara bertahap. Adapun tips aman melakukan olahraga ringan, kamu bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mulailah dari intensitas ringan, gunakan pakaian yang nyaman agar gerakan kamu juga tetap leluasa. Perhatikan teknik gerakan ya teman-teman, biar nggak cedera, dan akhiri juga dengan pendinginan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92.2 FM, Medan Banjar Masin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman berdua, masih bareng Solina ya. Dan dari pantauan aku di depan gedung Medan Banjar Masin, cuacanya udah semakin cerah aja, teman berdua. Selamat menjalankan hari-harinya ya, teman berdua, memulai aktivitas kamu dengan hal-hal yang positif yang sudah dihadapkan dengan berbagai macam kesibukan di pagi harinya. Tetap semangat ya, teman berdua. Semoga saja selalu dilancarkan dan dipenuhi dengan rasa syukur. Have a nice day. Dan jangan lupa untuk olahraga kalau misalnya masih sempat, atau juga sarapan untuk menambah energi kamu di pagi hari ini ya, teman berdua. Ada juga ternyata yang gak bisa sarapan ya, tapi harus tetap makan ya, teman berdua. Jangan sampai seharian malah gak makan-makan karena kamu sibuk. Ada tuh beberapa orang yang kayak gitu, karena terlalu sibuk sampai akhirnya pola makannya, pola tidurnya berantakan. Nanti pada akhirnya berpengaruh di kamunya juga dan menghambat aktivitas kamu. Jadi tetap harus jaga kesehatan, mulai dari pola makan, pola tidur, dan hidup sehat dengan berolahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

masih bareng Sabrina dan WhatsApp sekarang ini mengeluarkan fitur baru ya teman-teman. Kalau misalnya dari kita sendiri tuh taunya WhatsApp selalu identik dengan nomor telepon ya. Kalau pengen ngechat seseorang nih, ya harus saling menyimpan nomor dulu. Tapi sekarang Meta akhirnya membawa perubahan besar. WhatsApp resmi memperkenalkan fitur username ya teman-teman. Dan pengguna nantinya tuh bisa memulai percakapan tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Tapi tentunya ini ada dampaknya ya. Apakah fitur ini benar-benar meningkatkan privasi atau justru akan menghadirkan tantangan baru? Karena yang seperti kita ketahui sendiri ya teman-teman, WhatsApp ini biasanya nggak bisa kita dapatkan dengan mudah. Dan biasanya orang yang sudah saling mutualan atau punya kontak satu sama lain di WhatsApp itu memang orangnya ada kedekatan ya teman-teman. Dan ini menjadi tantangan baru juga ya, mulai dari fitur username WhatsApp. Nah, fitur username ini memungkinkan setiap pengguna nih memiliki identitas unik diawali dengan tanda @. Kayak di Instagram, di Twitter misalnya teman-teman. Mirip seperti Instagram, Telegram juga. Dan akhirnya nanti seseorang cukup mencari atau mengetik username kita untuk memulai percakapan tanpa mengetahui nomor telepon yang digunakan. Tapi perlu dipahami juga ya teman-teman, bahwa nomor telepon tetap menjadi identitas utama saat pendaftar akun WhatsApp. Username yang berfungsi sebagai identitas publik yang bisa dipilih pengguna, Meta juga mengatakan fitur ini membuat dibuat untuk meningkatkan privasi, terutama ketika seseorang tuh ingin berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal tanpa harus membocorkan nomor pribadinya. Tapi dipikir-pikir jadi lebih mudah ya untuk mencari tanpa harus effort untuk tahu nomor telepon yang seperti kita ketahui, kalau bukan nomor telepon kita sendiri kayaknya orang itu gak bakalan bisa hafal sama nomor telepon kita ya. Tapi username lebih mudah untuk dihafal dan mudah dicari, atau iseng-iseng aja tiba-tiba aja orang asing bisa ngechat kita. Gimana ya? Apakah ini malah mempermudah atau malah mengganggu privasi ya?

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

with it. 55,2 FM, dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama tentang WhatsApp ya, tema perdua yang ternyata punya fitur baru ya. Tema perdua yaitu tidak harus menggunakan nomor telepon lagi, tetapi sudah bisa dengan mention ya, tema perdua pakai at, misalnya at Nuraini Sabrina 1717. Nah, kayak gitu ya, cuma perlu udah bisa cari seperti itu. Cuman ini menuai pro kontra, apakah aman, mengganggu privasi kah gitu ya, cuma perlu atau bagaimana? Kalau dari pandangan privasi dan keamanan ya, tambah perlu fitur ini sebenarnya menjadi langkah yang cukup positif. Selama ini banyak orang yang merasa kurang nyaman membagikan nomor telepon kepada pelanggan, pembeli online, komunitas, atau orang yang baru dikenal. Dengan username, risiko penyalahgunaan nomor seperti spam, panggilan tidak dikenal, hingga penyebaran data pribadi bisa lebih diminimalkan. Bahkan juga bagi content creator, freelance, UMKM hingga jurnalis, fitur ini bisa menjadi cara baru untuk berkomunikasi secara profesional tanpa harus membuka nomor pribadi kepada semua orang. Tapi ya teman berdua, perlu diingat juga nih, keamanan akun tetap bergantung pada penggunanya. Verifikasi dua langkah, PIN, dan kewaspadaan terhadap modus penipuan tetap menjadi hal yang paling penting.

0: Eh, kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Intermezzo.
4: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
5: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
3: Intermezzo.
6: Gimana kalau pembeli kita main kemana ke?
7: Nah, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
8: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

95,2 FM, Rewanya Rumah Sini, teman terbaik kamu. Dengan adanya penggunaan fitur baru ya, teman perluah menggunakan mention ketika pengen ngechat seseorang di WhatsApp. Yang mana seperti yang kita ketahui dari dulu banget, kita harus saling bertukar nomor telepon. Kita harus tahu nomor teleponnya gitu ya, teman perluah. Dan perubahan ini juga ternyata bisa mengubah cara kita berinteraksi. Nomor telepon sering banget dianggap sebagai informasi yang cukup pribadi kan biasanya. Nah, dengan hadirnya username, teman perluah, batas antara ruang pribadi dan ruang publik itu menjadi lebih fleksibel. Di satu sisi komunikasi akan menjadi lebih praktis ya, teman perluah. Di sisi lain, orang mungkin akan lebih mudah dihubungi oleh siapa aja yang mengetahui username mereka. Karena itu pengaturan privasi nantinya akan menjadi fitur penting ya, agar pengguna tetap bisa mengontrol siapa aja nih yang dapat menemukan atau menghubungi mereka. Ya, kalau misalnya ada beberapa pilihan tersebut ya, teman perluah, pengguna juga bisa memilih senyamannya. Apakah memang sukanya dan nyamannya pakai username atau malah lebih privasi lagi tanpa username, bisa jadi pilihan sih ya. Jadi menyerahkannya kepada penggunanya, nyamannya seperti apa.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Intermezzo.
4: Dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
5: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
4: Mantap. Sebulannya berapa?
5: 30 hari.
3: Intermezzo.
6: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu. Atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

95,2 FM dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan ternyata juga ada fitur baru lainnya Tema Perluas selain WhatsApp ya, Tema Perluas yang udah sekarang itu bisa pakai mention. Nah, mulai dari tanggal 1 Juli kemarin, registrasi nomor handphone yang baru ya Tema Perluas itu wajib untuk verifikasi wajah. Jadi registrasi nomor handphone atau kartu SIM ya Tema Perluas yang terbaru mulai dari tanggal 1 Juli 2026 kemarin harus menggunakan verifikasi wajah. Materi pendaftaran dengan NIK dan nomor kartu keluarga tidak lagi digunakan. Ketentuan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026. Registrasi kartu prabayar ini dapat dilakukan melalui gerai resmi ya, aplikasi atau juga situs operator. Sedangkan registrasi pasca bayar wajib dilakukan langsung di gerai. Kayaknya kalau ini sih bisa mempermudah juga ya Tema Perluas, daripada kita pakai nick dan ternyata yang dimasukin juga nicknya nick orang lain, kan biasanya tuh bakalan berpengaruh juga kalau misalnya nomor kita terblokir. Karena itu pernah terjadi di aku. Kartu SIM aku tuh udah diregistrasi sama orang ponselnya terlebih dahulu gitu tuh, Tema Perluas pakai nick dia. Jadinya alhasil ketika kartu aku terblokir, aku gak bisa buka lagi karena bukan pakai nick keluarga aku. Terus kembali lagi dengan pembahasan yang tadi ya, WhatsApp dengan username. Perubahan kecil ini sering banget membuat banyak dampak ya. Hadirnya username di WhatsApp ini bukan sekedar mengganti cara mencari kontak aja, tapi juga menjadi langkah baru menuju komunikasi digital yang lebih fleksibel dan lebih menjaga privasi. Kini juga terpenting bukan hanya bagaimana teknologi berkembang, tapi bagaimana kita menggunakannya secara bijak, aman, dan tetap waspada terhadap berbagai risiko di dunia digital. Tapi setelah dilihat-lihat ya Tema Perluas dan dicari tahu lagi berbagai macam informasinya, ada pilihan juga bagi para pengguna. Apakah memang menginginkan dengan mention, penggunaan mention gitu ya, atau tanpa seperti itu. Jadi bisa aja tuh kalau misalnya kamu merasa gak terlalu suka dengan penggunaan mention yang mudah dicari orang ya, Tema Perluas tetap menggunakan nomor telepon selainnya. Biasanya kita menggunakan WhatsApp, oke juga. Kembalikan lagi kepada kita masing-masing senyamannya seperti apa, dan jadilah pengguna media sosial yang bijak.